0: sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih,

Well, teman Pro 2 masih di Spada dan kita bakal ngebahas tentang bencana alam teman Pro 2 yang memang sesuatu yang terjadi di luar kendala manusia biasa ya teman Pro 2. Waktu kedatangan dan dampak yang diciptakan dari bencana alam nggak bisa kita duga-duga dan kita prediksi ya teman Pro 2. Namun selama manusia hidup berdampingan dengan bencana nih, tentu kita mulai sadar akan pentingnya upaya-upaya menangani serta pencegahan sebagai cara menekan jumlah korban jiwa dan juga materi ya. Beberapa negara rawan bencana ini bisa dibilang selangkah atau bahkan jauh lebih maju dibanding Indonesia dalam hal penanganan serta pencegahan bencana. Yang pertama teman Pro 2 udah pasti kamu bakal menyebutkan negara yang sama, 1, 2, 3, Jepang ya. Jepang merupakan salah satu negara yang berada di lingkaran api dengan titik gempa yang tersebar hampir di semua wilayahnya. Namun Jepang yang menyadari posisinya pun melakukan upaya untuk mencegah korban jiwa serta kerusakan materi dengan membuat standar konstruksi bangunan tahan gempa. Peraturan tentang bangunan tersebut selalu mereka revisi dan juga tinjau ulang secara berkala. Jadi gak cuma mengandalkan teknologi, mereka juga membekali warganya dengan keterampilan survival yang cukup baik agar tidak panik saat gempa terjadi teman Pro 2. Dan kita bakal bahas tentang Jepang dulu deh ya teman Pro 2, karena Jepang ini menanggulangi bencana alam menggunakan kombinasi teknologi canggih, infrastruktur tahan gempa, dan juga edukasi masyarakat yang sangat disiplin. Negara ini membangun sistem mitigasi bencana modern di Jepang untuk memperkecil jumlah jiwa dan juga kerusakan. Jadi kalau misal dari aspek teknologi dan peringatan dini ya teman Pro 2, ini dikelola oleh Badan Meteorologi Jepang atau GMA yang mendeteksi gempa menggunakan ribuan seismograf di darat dan juga di dasar laut, atau adanya early warning system ya, atau sistem peringatan dini. Ada juga notifikasi darurat ponsel ya, peringatan otomatis yang dikirimkan ke setiap ponsel pintar dalam hitungan detik sebelum guncangan besar tiba. Dan seluruh saluran televisi secara otomatis beralih ke siaran darurat ketika gempa terjadi, yaitu integrasi penyiaran publiknya sangat-sangat luar biasa solid ya teman Pro 2. Dan juga standar konstruksi bangunan adalah struktur tahan gempa yang namanya Taisin teman Pro 2. Bangunan diwajibkan memiliki kekuatan kolom dan juga balok beton yang mampu meredam guncangan ekstrim. Dan regulasi ketat di mana aturan pemerintah memastikan gedung baru dirancang agar tahan terhadap resiko keruntuhan dalam jangka panjang. Dan pendidikan dan kesiapsiagaan masyarakat, tentunya ada simulasi rutin teman Pro 2, latihan evakuasi gempa dan juga kebakaran diajarkan sejak usia dini di sekolah-sekolah dasar secara berkala. Ada juga tas siaga bencana atau yang namanya Bosai Kaburu. Sebagian besar rumah tangga di Jepang menyediakan perlengkapan darurat berisi air, makanan, senter, dan juga radio. Jadi that's why ya teman-teman berdua, kenapa Jepang sangat-sangat luar biasa penanggulangan bencananya, dan juga momen-momen ketika bencana datang di Jepang itu mereka bisa yang namanya tidak panik karena sudah ada yang namanya sejak dini tuh sudah diedukasikan kepada masyarakatnya masing-masing gitu teman Pro 2, untuk gimana nih caranya menghadapi ketika bencana alam datang ya teman Pro 2. Dan yang berikutnya teman Pro 2 adalah Chile atau Chile teman Pro 2. Walaupun jarang dibahas, Chile sebenarnya salah satu negara yang juga sering dilanda gempa. Gak tanggung-tanggung gempa di negara ini bisa mencapai 9 skala Richter teman Pro 2. Gempa juga terjadi dengan frekuensi yang cukup tinggi setiap hari. Namun mereka telah menginstal banyak alarm sebagai peringatan dini bagi warganya untuk segera berlindung apabila ada gempa yang datang teman Pro 2. Beberapa menit kemudian, polisi, ambulan, dan juga regu penyelamat lainnya dengan sirine sudah berpatroli untuk menolong penduduk. Selain itu, mereka juga telah menentukan standar bangunan tahan gempa hingga 9 skala Richter. Bangunan boleh saja retak atau mengalami kerusakan lain, tapi dipastikan tidak akan roboh. Dilansir dari The Guardian pada 16 September 2015, ketika gempa hebat sebesar 8,4 mengguncang dan membawa ombak tsunami, Chile hanya kehilangan 13 korban jiwa dan beberapa bangunan serta kapal rusak, teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, aku masih punya berbagai macam informasi seputar negara-negara dengan sistem penanggulangan bencana terbaik. Jadi stay tune terus hanya di 96,7 FM teman Pro 2. Dan jangan lupa juga untuk sarapan ya, udah jam segini. Yuk sarapan yuk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 setelah Jepang dan juga Chili, ini teman Pro 2 ada Meksiko di list berikutnya yang pernah dilanda gempa besar di tahun 1985 yang menewaskan puluhan ribu orang, teman Pro 2. Hal ini menjadi pelajaran berharga yang mendorong negara di kawasan Amerika Tengah ini untuk terus berbenah diri. Beda dengan Chili, Meksiko menggunakan alarm pendeteksi pergerakan seismik dengan untuk memberi waktu 50 hingga 86 detik bagi warga untuk menyelamatkan diri. Selain bunyi alarm, pemerintah juga memberikan pesan singkat masal melalui ponsel. Dan nggak cuma di situ aja, teman Pro 2, mereka juga telah membuat aturan standar konstruksi bangunan dan juga infrastruktur dan sistem penanganan pasca bencana yang berusaha untuk mengakomodasi orang-orang yang paling membutuhkan bantuan dengan prioritas yang sudah diatur, tentunya kaum marginal yang harus didahulukan ya, teman Pro 2. Dan yang berikutnya adalah Amerika Serikat ya, sebagai negara dengan wilayah yang luas dan juga punya karakter wilayah yang beragam, teman Pro 2. Amerika Serikat juga dikelilingi banyak bahaya bencana alam. Jadi nggak cuma gempa bumi, tapi juga angin dan badai yang nggak tanggung-tanggung besarnya. Selama ini Amerika Serikat selalu memberi peringatan awal melalui alarm dan juga broadcast. Dan apabila bencana terjadi agar warga sekitar memiliki waktu menyelamatkan diri, warga di wilayah rawan bencana pun sudah membekali diri dengan bunker di rumah dan juga bangunan penting lainnya. Dan yang terakhir ya, teman Pro 2, berbeda dengan negara lain yang hanya fokus pada keselamatan warganya, Selandia Baru atau New Zealand justru menggunakan pendekatan yang berbeda. Mereka membangun Beehive Bunker, sebuah bunker yang ditujukan untuk menampung para pekerja pemerintah agar selama bencana terjadi mereka tetap dapat bekerja menjalankan tugasnya untuk kepentingan warga atau apapun yang perlu dilakukan. Mereka tidak ingin membiarkan pemerintah lumpuh selama bencana terjadi. Dan pada gempa Christchurch tahun 2011, bunker ini digunakan sebagai pusat pengendali penanganan bencana, mulai dari tempat pengungsian untuk warga, tempat kementerian terkait menjalankan tugas, serta tempat distribusi informasi bagi media. Selama tidak terjadi bencana, bunker ini digunakan untuk berbagai upaya simulasi serta sosialisasi tentang bencana pada warga dan juga pihak terkait. Bencana alam memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya, namun negara bisa meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan dengan menciptakan sistem pencegahan

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Teman Produs, sesaat lagi kita bakal move ke santai siang nih. Jadi pastiin kamu sudah sarapan ya. Jangan sampai ditunda-tunda ke makan siang. Nanti kalau misalnya makan siang ditunda lagi sampai ke sore, sampai ke malam, nanti bisa sakit perut, bisa asam lambung, teman Produs. Jadi jangan ya, jangan lupa untuk makan, jangan lupa untuk dijaga kesehatan, itu yang paling penting nih. Kalau misalnya kamu lagi galau, lagi sedih, lagi kecewa terhadap sesuatu, tetap makan aja pokoknya ya, makan terus.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
2: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, Hollywood dihantam krisis produksi terparah di dalam sejarah. Teman Pro 2, industri hiburan Hollywood dihantam krisis produksi terparah dalam sejarah modern. Para pekerja film, kru teknis, hingga lini usaha pendukung kian sulit dapat pekerjaan akibat melambatnya aktivitas pembuatan film dan maraknya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tahun 2026 bahkan disebut berada di jalur menjadi salah satu periode produksi terisu yang pernah tercatat di Los Angeles, teman Pro 2. Berdasarkan film LA yang bertanggung jawab soal izin pengambilan gambar di Los Angeles dan sebagian LA County, jumlah hari pengambilan gambar film layar lebar dan acara TV di lokasi di LA pada musim semi ini sekitar 40-50% di bawah rata-rata dibandingkan dengan periode yang sama dalam 5 tahun terakhir. Dan kita beralih ke informasi olahraga, teman Pro 2, 2 medali dari badminton perbaikan prestasi Indonesia di Asian Games. Teman Pro 2, keberhasilan tim bergu putra dan putri Indonesia masuk semifinal Asian Games 2026 memastikan medali ada di tangan sekaligus memperbaiki prestasi di bidang atau di cabang badminton. Tim badminton bergu putri Indonesia lebih dulu meraih kepastian ke semifinal dengan mengalahkan Taiwan 3-1 pada Selasa 22 September dan berselang beberapa jam kemudian tim badminton bergu putra Indonesia menundukkan Malaysia 3-2 pada babak perempat final. Perjuangan Putri Kusuma Wardani dan juga kawan-kawan serta Fajar Alfian CS berujung tiket semifinal. Dengan mencapai babak semifinal, Indonesia sudah dipastikan meraih medali. Pasalnya pada cabang olahraga badminton akan ada 2 medali perunggu bagi tim yang kelak gagal ke semifinalis. Tidak ada pertandingan perebutan peringkat ketiga. Medali yang dipastikan 2 tim beregu ini memastikan ada perbaikan prestasi Indonesia dibanding Asian Games 2022 yang berlangsung 3 tahun lalu. Ketika itu tim badminton Indonesia pulang dengan tangan hampa lantaran tidak ada satupun wakil yang bisa menembus babak semifinal. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada siang hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kamu ikuti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat siang teman Pro 2. Sampai jumpa.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah. Dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: FM Ternate, teman terbaik kau. Itu kebakaran. Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dan ngobrol dua untuk sampai siang bersama dengan Tri Ismail. Aku bakal jadi teman kamu sampai jam 6 sore. Kita temenan ya, teman ngobrol dua ya, temannya yang baik-baik ya. Dan untuk hari ini aku bakal jadi teman kamu. Aku bakal jadi orang yang menyenangkan, teman yang menyenangkan. Sebisa aku untuk bisa menjadi yang menyenangkan kamu dengan playlistnya Pro 2 di Santai Siang. Dan selamat siang buat yang baru banget nih dengerin Pro 2 di Santai Siang. Setelah tadi ada Alam yang jadi teman kamu, yang lagi pada di jalan, hati-hati selalu berkendaranya, fokus ya teman Pro 2. Sambil kita temenin lagu-lagu bagus yang pastinya untuk lagu-lagu yang masuk di kategori new entry, current, recurrent, semuanya udah siap buat kita puterin buat kamu di Santai Siang Pro 2. Jam 11 waktu Indonesia Timur, yang pasti sekarang masih waktu kerja teman Pro 2 ya, jangan sampai nanti ada yang nyolong-nyolong waktu kerja buat main. Gak boleh teman Pro 2 ya. Itu adalah bagian dari korupsi sebenarnya gitu. Karena ketika jam kerja kamunya main, itu korupsi dengan bentuk yang lain teman Pro 2 ya. Dan untuk Santai Siang di hari ini, aku juga masih bakal puterin playlist kamu, versi kamu. Kamu kirimin aja dong versi playlist kamu di 0813-7312-5896. Aku tunggu untuk versi playlist kamu teman Pro 2, nanti bakal aku puterin lagu-lagu yang pengen kamu denger di Santai Siang. Dan yang pastinya di siang ini aku juga pengen ngucapin selamat ulang tahun buat kamu yang hari ini berulang tahun di tanggal 23 September 2026. Dan berapapun pertambahan usia kamu sekarang, angkanya berapapun itu, aku gak peduli soal angkanya. Aku cuma pengen doain kalian semoga selalu sehat, diberikan kelancaran rezeki, banyak yang sayang, terus juga plus kamu harus jadi orang yang menyenangkan deh, jangan jadi makin tua dan makin menyebalkan, jangan teman Pro 2, bahaya soalnya.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

Dian Tengah Pradiwa, selamat siang buat kamu yang lagi bingung makan siangnya apa nih, yang enak nih. Kebiasaan banget nih, yang suka bingung kalau udah masuk jam 11 menuju ke jam 12 siang, selalu mikir, enaknya makan apa ya, makan apa ya. Jangan kelamaan mikir, Tengah Pradiwa. Karena kalaupun akhirnya kelamaan mikir, takutnya bablas nih, sampai ke jam 1, sampai ke jam 2. Aduh, itu bener-bener parah sih, Tengah Pradiwa, jangan sampai ya. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu harus banget kamu kurangin. Kalau bisa bawa bekal deh dari rumah, Tengah Pradiwa. Kalau misalnya pun kamu masuk kerjanya agak siang gitu, langsung bawa bekal aja biar gak bingung enaknya makan apa, enaknya makan apa. Dan kalau aku pribadi sih lagi mikir banget nih, sama sebenarnya aku juga lagi mikir, tapi aku udah nemu makanan apa yang bakal aku santap di siang ini. Aku udah eksekusi untuk bisa menikmati seporsi gado-gado. Seporsi gado-gado kayaknya enak nih di hari Rabu siang, Tengah Pradiwa, yang gak terlalu terik ini. Gado-gado plus emping, enak banget kan?

0: 96.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Wow, Giat, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
2: Ih, bahasa apa sih itu?
3: Giat dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: FM Ternate, teman terbaik kau.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Dan Tengopre 2 untuk sampai siang di hari ini, aku mau ngasih tahu kamu dulu Tengopre 2 perihal puncak musim hujan. Yes, kita udah banyak banget nih yang merindukan turunnya hujan di wilayah Maluku Utara. Dan aku selihatnya aku di teman-teman di daerah Jambi, udah hujan Tengopre 2 ya. Dan untuk BMKG sendiri memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim hujan itu pada bulan November 2026. Dan untuk puncak musim hujan itu juga diperkirakan berlangsung pada Desember hingga Februari 2027. Jadi Desember 2026 sampai pada Februari 2027. Dan untuk puncak musim hujan itu juga akan terjadi secara bertahap nomor 2, dan ada di 155 zona musim atau ZOM diprediksi itu untuk mencapai puncak pada Desember, sedangkan untuk 162 ZOM itu pada Januari 2027 sampai pada 190 ZOM pada Februari 2027. Dan pada Desember nomor 2, untuk wilayah yang diperkirakan mengalami puncak musim hujan nih, itu diantaranya untuk Sumatera, sebagian besar Kalimantan, kemudian sebagian Sulawesi, hingga sejumlah wilayah di Papua. Sedangkan untuk Januari sendiri, di puncak musim penghujannya, itu mencakup sebagian dari Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Sementara untuk periode Februari, itu diperkirakan mencakup sebagian besar untuk Jawa, Bali, NTT, serta sejumlah wilayah Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Dan dari BMKG juga turut mengingatkan untuk kita sebagai masyarakat tahun pre-2 agar bisa mewaspadai potensi banjir, kemudian longsor karena curah hujan yang dapat lebih intens pada periode tersebut tahun pre-2. Ikhtiar bersama gitu ya. Dan pada akhirnya untuk bulan September ini itu masih akan terjadi kemarau ya tahun pre-2 di beberapa wilayah, karena untuk sebagian besar wilayah kita di Indonesia ini masih pada periode kemarau tahun pre-2. Dan untuk beberapa wilayah lain itu sudah turun hujan, seperti yang sudah aku lihat di beberapa teman-teman di daerah Sumatera sana, walaupun tidak semua, tapi di beberapa titik wilayah itu sudah ada yang apa namanya hujan tahun pre-2 ya. Itu dia untuk sekilas kabar buat kamu di santai siang. By the way, buat kamu yang lagi pada mau siap-siap makan siang karena udah hampir pukul 12, ini udah pukul 12 sebenarnya ya, 1 menit lagi. Ini udah harus banget tahun pre-2 rehat dulu dari aktivitas kamu. Kamu break untuk makan siang, entah makan siangnya sendiri, entah makan siangnya sama orang rumah, atau mungkin kamu bawa bekal dan bisa di-share ke teman kerja kamu. Ya, buat kamu yang udah buka jendela makannya di pukul 11 tadi, atau bahkan baru dibuka di pukul 12 ini, cari makan ataupun menu makan siang yang benar-benar ramah dengan kondisi pencernaan kamu juga, terlebih buat kamu yang ini apa sih namanya? Intermittent fasting ya tahun pre-2, buat yang puasa di pagi sampai siang hari gitu tahun pre-2, itu juga penting banget untuk bisa memilih menu makan siang yang ramah dengan kondisi perut yang memang lagi kosong banget, karena pagi sampai dengan siang ini belum terisi apapun ya tahun pre-2.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi. Dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate itu menterbaik kamu.

Teman Preduh, untuk kamu yang berada di kota Ternate dan sekitarnya, aku mau informasiin untuk kumandang azan salat zuhur di pukul 12.26 menit waktu Indonesia Timur. Semenit lagi untuk waktu kumandang azan zuhurnya. Jadi buat teman Preduh udah bisa bersiap diri sambil kita temenin juga nanti sampai di pukul 13 dengan lagu-lagu bagus. Dan untuk informasi olahraganya, tepat di pukul 13 akan ada selama 30 menit sampai di 13.30. Dan sekali lagi, Satri Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk teman Preduh.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan itu tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Dan nomor 2 buat kamu yang belum makan siang. Aduh, buruan makan siang. Nomor 2 udah hampir pukul 1 siang di saat ini karena udah 12.46. Dan aku juga udah selesai makan. Aku makannya gado-gado. Aduh, aku suka banget hari ini dapat bumbunya tuh yang enak banget, medok banget nomor 2. Aku dapat gado-gado yang wangi, kencurnya tuh berasa banget. Terus lontongnya juga enak, terus ada telur rebusnya juga. Untuk tingkat kematangan si telur juga enak banget nomor 2. Dan ini tuh jadi hal yang menyenangkan buat kita yang makan siang lanjut kerja gitu ya. Dapat makan siang yang sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi kayak menambah semangat kerja gitu. Kayak memperbaiki suasana hati gitu kan nomor 2. Jadi buat kamu yang belum makan siang, buruan cari makan siang yang sesuai dengan selera kamu. Yang memang benar-benar pengen kamu makan, kamu konsumsi sebagai santap siang kamu nomor 2, karena berpengaruh banget pada suasana hati. Kalau misalnya udah dengan mode lapar, terus dapat makanan yang gak sesuai dengan ekspektasi, yang kurang ini, kurang itu, kelebihan ini, kelebihan itu kan jadi gak enak kan. Jadi nomor 2, kalaupun emang udah waktu makan siang yang mepet banget, coba kamu cari makan siang yang bener-bener jadi langganan kamu, biar kamu juga gak dipatahkan dengan ekspektasi soal rasa yang kamu santap di siang ini.

0: makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Udah beres makan siang dikasih lagunya Naikila, kayaknya asik banget ya Tom Freddy ya. Masih aku temenin di santai siang Tom Freddy dengan informasi dari dunia olahraga. Kali ini aku punya kabar dari Prancis, Tom Freddy yang memulai era baru bersama dengan Zidane. Dan yes, kabar dari Zidane telah memimpin dua sesi latihan timnas Prancis. Namun untuk wajah dari Kylian Mbappe ini belum bisa bergabung nih dalam sesi latihan, belum kelihatan doi. Era baru Prancis bersama dengan sang pelatih anyar Zidane resmi dimulai pada hari Senin kemarin, Tom Freddy. Dan Zidane juga memimpin sesi latihan pertamanya bersama dengan timnas Prancis, di mana sesi latihan ini melibatkan 12 pemain. Dan pemain-pemain timnas Prancis kembali menempa diri pada Selasa tanggal 22 waktu setempat. Dan mereka juga kemarin dengan personil yang lebih lengkap. Cuma memang sang mega bintang tim Kylian Mbappe belum juga ambil bagian dalam sesi latihan yang berlangsung ya Tom Freddy, karena untuk Mbappe sendiri tuh sejatinya sudah tiba di venue latihannya ini tuh di hari Senin Tom Freddy, dan dia bersama dengan 10 pemain yang menjadi starter bersama dengan klub masing-masing pada laga akhir pekan hanya menjalani latihan terpisah di dalam ruangan saja. Karena menurut dari pemberitaan media Prancis RMC Sport juga diberitakan bahwa memang sang top skor Piala Dunia 2026 ini terserang sindrom flu sehingga berhalangan mengikuti sesi latihan di lapangan di area terbuka Tom Freddy. Artinya Mbappe sama sekali belum mengikuti sesi latihan timnas Prancis di bawah arahan Zidane. Dan walaupun begitu, bukan berarti Mbappe akan melewatkan laga debut Zidane bersama dengan pelatih timnas Prancis di partai UEFA Nations League melawan Turki pada hari Jumat tanggal 25 September mendatang. Dan Prancis juga dijadwalkan melakoni 4 rangkaian pertandingan pada jendela September hingga Oktober 2026 ini Tom Freddy. Seru banget tentu bisa ditonton bagaimana seorang Zidane ini akan meracik kuah. Oh bukan ya, itu Presley. Zidane nanti bakal meracik pemain-pemainnya ini, mana komposisi terbaik yang akan dia turunkan untuk bisa dimainkan ya. Dan setelah bertanding bersama dengan ataupun melawan Turki, Prancis juga akan menjalani duel melawan Belgia di tanggal 28 September dan Italia di tanggal 2 Oktober. Dan Les Blues juga kemudian bakal kembali bersua Belgia di 5 Oktober. Dan kali ini sebagai tuan rumah di Stade de Reims nantinya akan berlangsung sekali lagi di 5 Oktober untuk melawan Belgia tahun kedua. Seperti itu untuk kabar-kabar terbaru ngomongin soal pelatih. Kalau tadi ngomongin Zidane sebagai pelatih barunya Prancis, kali ini aku punya kabar dari pelatih yang begitu banyak apa ya, begitu banyak yang mencintai sosok ini tahun kedua. Ini adalah ex pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang diduga ya, sekali lagi, yang diduga mengalami diskriminasi. Dan saat ini karena Shin Tae-yong sendiri juga sudah menjadi pelatih kepala dari Persija Jakarta, artinya dari klub Persija Jakarta juga sudah menyerahkan kasus dugaan diskriminasi ini ke pihak PSSI Tom Freddy. Dari manajemen klub Persija Jakarta menyerahkan penyelesaian dugaan ataupun tindakan diskriminasi yang dialami oleh pelatih Shin Tae-yong pada Komisi Disiplin PSSI. Dan pihak dari Persija juga berharap agar proses ini dapat dilakukan dengan objektif berdasarkan fakta dan bukti yang ada di lapangan. Seperti itu Tom Freddy ya. Kalaupun mengutip dari pernyataan resminya Persija pada hari Selasa kemarin Tom Freddy, disampaikan bahwa Persija percaya bahwa setiap kejadian dapat diproses secara objektif berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia di lapangan. Dan kembali kita runut lagi Tom Freddy ya. Untuk dugaan perlakuan diskriminasi ataupun diskriminatif yang diterima oleh Shin Tae-yong sendiri itu muncul saat laga Persija Jakarta versus Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada hari Sabtu tanggal 19 September akhir pekan kemarin. Dan Persija berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Java United. Namun perhatian publik tersedot dengan insiden yang terjadi di sekitar bangku cadangan kedua tim ini Tom Freddy. Nah ini kalau dari ketegangan terjadi di pinggir lapangan, dalam video yang ramai beredar di media sosial dari Direktur Teknik atau Dirtek Java United Ahmad Reysal Octavian, ini diduga Tom Freddy sekali lagi diduga melontarkan pernyataan diskriminatif kepada Shin Tae-yong. Dalam rekaman tersebut juga di mana kalimat yang tidak seharusnya terjadi
dan ada di dalam lapangan hijau ini dinarasikan bahwa Resal ini menyampaikan pesan ya, ataupun mengungkapkan pernyataan yang bernada diskriminatif kepada Shin Tae-yong, bahwasanya Shin Tae-yong adalah hanya seorang pendatang. Nah, ini nomor 2 yang kemudian ramai diberitakan ya, dan bahkan secara pelaporan dari Persija itu sudah dilaporkan ke Komisi Disiplin PSSI ya. Dan sekali lagi konteks lengkap di balik percakapan ini belum sepenuhnya terungkap, dan nanti kita akan mengupdate kembali apakah nanti laporan dari Persija ke Komdis PSSI akan berbuah hasil seperti apa. Kamu nanti bisa kita kasih pembaruan informasinya setelah nanti akan ada update ya nomor 2, karena sekarang ini baru menjadi aduan pelaporan dari Persija ke Komdis PSSI kepada ataupun perihal narasi dari Dirtek Zafa United Resal Octavian.

Kita masih di Sampai Siang Kompre 2. Dan selamat siang buat yang baru banget dengerin 3 di FM 96,7. Masih kita temani dengan informasi dari dunia olahraga. Dan kali ini kita mau update lagi Kompre 2 kabar dari Viva Asian Cup 2026, yang dimana untuk ngomongin soal kans dari debutnya Luke Virky di Timnas Indonesia Kompre 2. Pelatih Indonesia John Herdman memberi sinyal bakal memberi debut bagi penyerang baru Timnas Indonesia Luke Virky ya. Si Luke Virky ini nomor 2 ini akan punya sinyal bisa tampil di ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, dan Virky sendiri menjadi nama baru yang dipanggil oleh John Herdman untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia di ajang FIFA Asian Cup 2026 ini nomor 2. Dan ini tuh sebenarnya menjadi pemanggilan resmi pertamanya untuk bisa membela skuad Garuda setelah menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia EKWNI di Juli lalu nomor 2. Karena sebelumnya dia sempat berlatih bersama dengan Timnas Indonesia menjelang FIFA Matchday di Juni 2026 jelang menghadapi Oman dan juga Mozambik pada saat itu. Dan memang setelah mendapatkan hak kewarganegaraan Indonesia, Virky sendiri tidak disertakan dalam Asian Championship 2026 atau Piala AFF 2026 yang belum lama berlalu ini nomor 2. Maka dari itu FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi aksi sekaligus turnamen resmi pertamanya bersama dengan skuad Garuda nomor 2. Dan menyambut bergabungnya si Virky ini, pelatih asal Inggris ya John Herdman ya nomor 2 juga mengaku telah mempersiapkan rencana untuk memberinya debut bersama dengan Timnas Indonesia saat menghadapi Singapura pada laga perdana grup A. Dan Herdman sendiri menilai bahwa sosok Virky ini tuh punya kualitas ya yang dibutuhkan untuk bisa mengunci satu slot di lini depan Timnas Indonesia. Tapi sebelum itu John Herdman menegaskan bahwa rasanya untuk penyerang berusia 20 tahun ini tetap harus membuktikan kelayakannya dia untuk ada di lini serang dari Timnas Indonesia. Karena tiga penyerang lainnya ada Ole Romney, ada Ragnar Oletmarngoen, ada Michael Becker, ini semuanya sudah membuktikan diri lebih dulu bersama dengan skuad Garuda. Dan kita nantikan apakah nanti akan debut dan akan bisa punya hasil yang maksimal, permainan yang maksimal ya di laga pembukanya. Dan ini adalah keikutsertaan perdananya dalam skuad Garuda nomor 2. Itu dia sekilas informasi dulu buat kamu. Dan beberapa menit lagi kita bakal ngajakin kamu buat flashback hits di Pro 2 Ternate. Yeay, flashback hitsnya di Pro 2 dong. Jangan ganti channel radionya. Kita bakal ngajakin kamu flashback hits nostalgia dari playlistnya Pro 2.

Kita di Flashback Hits sama Pre 2. Dengerin lagu-lagu Flashback Hits yang Pre 2 30 menit dari 13.30 sampai di pukul 14 siang. Dan Minri bakal ngasih kejutan-kejutan dari playlistnya kita. Oh ya, kali-kali aja lagu yang pernah nemenin kamu pada masa remaja, atau mungkin lagu yang nemenin kamu pada saat kamu lagi benar-benar ada di titik terendah dalam hidup kamu, ada yang lagi dalam keadaan happy banget. Semuanya penuh dengan kejutan dari playlist Flashback Hits Pre 2 yang gak boleh kamu lewatin. Kali ini ada lagu bagus dari Green Day buat teman Pre 2.

0: 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가보자.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu. Biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Di Antara Pro 2, di Flashback Hitsnya Pro 2, kita di sampai siang hari ini. Karena aku udah bisik-bisik ke Missy Minri, dia ngebolehin dua lagi lagu flashback yang kita puterin buat kamu sebelum kita beralih ke segmen informasi hiburan dan lagu-lagu dari kategori New Entry, Current, dan Recurrent dari Pro 2 Ternate. Dan udah di ACC sama si Minri, itu lagunya Geisha. Sama tadi ada yang nyamperin kita minta diputerin lagu dari Kangen Band. Kangen juga nih ya, dari suaranya Babang Tamvan. Kita puterin dulu tuh Pro 2 lagunya Geisha, kamu yang pertama. Next bakal ada Kangen Band yang juga nanti bakal masuk ke ruang dengar kamu dari Flashback Kids Pro 2 di playlist bonus untuk siang ini.

Iya, flashback hits bonus dari Minri karena dipilihin juga nih dari teman Pro2 yang lagi nonton TikTok di siang ini, nonton radio siang-siang biar makin seger matanya. Dan teman Pro2, kita bakal ngasih informasi dari dunia hiburan. Dan buat kamu teman Pro2 yang lagi pada dengerin kita dari FM 96,7 atau mungkin dari streaming, kalau mau streaming langsung aja klik di rri.co.id. Yang mau punya aplikasinya boleh banget bisa di aplikasi RRI Digital. Aduh, aku langsung ngakak nih baca WA di. Halo, selamat siang buat keluarga besar dari UP3, PLN UP3 Ternate ya, yang lagi warawiri banget, lagi mobile di sana sini ngurusin kerjaannya, semangat ya. Tiba-tiba siang-siang ditemenin sama lagu Kang N Band. Tapi kayaknya harus penyegaran dulu kali ya. Karena udah menggalau sama suara dari Babang Tangvan, kita bakal segerin dulu siang ini buat teman-teman yang lagi pada sibuk kerja sana sini, buat Bapak Ul dan kawan-kawan, buat keluarga besar dari UP3 Ternate yang sekarang benar-benar lagi prepare dengan semua giat-giatnya, dar-dar-dornya. Kita puterin lagu bagus biar makin semangat di santai siang Pro2. Semoga sih makin semangat ya. Amin. Semangat yuk.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Dan ternyata banyak banget nih yang merasa bahwa apa ya, feel dari lagu ini tuh kayak bikin ngantuk. Di balik makna dari lagu ini ada yang kayak, kamu nggak bayangin dengar lagu ini di mana sih? Kayak di taman bunga, megang-megang bunga, lari-larian gitu, kayak drakor gitu ya. Lari-larian di taman fitness katanya. Teman-teman berdua di live TikToknya kita nih pada ini ya, pada lucu-lucu ya teman-teman ya. Aduh, bukan taman bunga tapi taman fitness sambil ngangkat beban gitu ya. Oke teman berdua, kita mau ngapain sekarang? Ayo mau ngapain coba? Kita mau ngapain nih? Kita mau ngapain ya? Enaknya mau ngapain teman berdua? Jajan aja kali ya. Oke, bersiap untuk ngasih informasi hiburan buat kamu teman berdua. Dan untuk yang lagi pada dengerin dan nonton radio siang-siang ini, yuk kita perdengarkan beberapa lagu yang asik dulu deh buat kamu teman berdua, biar makin semangat aktivitasnya. Ada yang mungkin lagi nganterin adek, ponakan, lagi ngurusin kerjaan, baru beres ngantri, bayar tunggakan pajaknya, atau mungkin lagi ngantri buat bisa memperbaiki ATM-nya, udah pada luarsa saking semuanya serba mobile teman berdua ya, di smartphone semuanya. Akhirnya udah gak pernah ke ATM. Sekali ke ATM ya gak taunya udah kadaluarsa tuh ATM-nya, harus dibikin baru. Part paling ngeselin adalah harus ngantri-ngantri teman berdua. Buat kamu yang lagi pada dengerin Tri di FM 9,7, terima kasih banget. Kali ini kita punya lagu baru nih, dan lagu bagus dari Bernadia, Menyenangkan Mengenalmu. Spesial buat kamu yang juga pernah apa ya, pernah mengenal orang-orang di sekitar kamu yang nyatanya sudah tidak terhubung lagi sekarang. Setidaknya mungkin satu memori baik pernah nyentol di pikiran kamu ya. Dan kita puterin dulu lagunya buat kamu, semoga suka. Dan kalau suka nanti bisa sering-sering request di Pro 2.

Selamat siang buat teman Pro 2 yang masih terus beraktivitas di hari ini. Setengah tiga tuh bener-bener jadi cobaan banget buat membuka mata teman Pro 2. Ya aku dibantu sih dan terbantu sama latte, ice latte double shot untuk hari ini. Semoga aja aku bisa bener-bener selesai dengan hati yang gembira teman Pro 2. Karena tantangan sebagai seorang penyiar sebenarnya ngejagain mood siarannya itu tuh yang jadi PR besar. Kali ini aku punya kabar dari Ibnu Jamil, Tom Radua. Ibnu Jamil juga turut angkat bicara. Ini soal yang dimana berkaitan dengan sosok Sintayong, Tom Radua. Sudah ramai diberitakan sana-sini. Dan mungkin kamu juga sudah sempat mendapatkan informasi ini. Udah mengkonsumsi informasi ini. Informasi perihal Coach Sintayong yang saat ini menjadi pelatih kepala dari klub Persija Jakarta. Ibnu Jamil angkat bicara di mana dalam video di akun pribadinya Ibnu Jamil tahun 2, doi menyebutkan bahwa memang ngomongin soal sepak bola ya sebagai bahasa universal dan menilai bahwa seharusnya apa yang dilihat dari seorang itu adalah kontribusinya, bukan asal usulnya tahun 2 ya, kontribusinya di lapangan, kontribusinya sebagai pelatih, taktiknya gitu kan. Dan ia juga menyinggung pihak yang bangga menjadi tuan rumah tapi lupa menghormati tamu. Ini yang menjadi yang juga mencuri perhatian dari warganet Indonesia nomor 2 karena ini melibatkan apa ya? Melibatkan mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong dan direktur teknik dari salah satu klub yang berkompetisi di Super League nomor 2, ada dirtek dari Java United yang diduga ya melakukan diskriminatif terhadap Sintayong dengan narasi sebagai pendatang. Nah ini yang juga akhirnya membuat beberapa public figure yang concern banget ke dunia olahraga itu juga ikut angkat bicara, sama halnya seperti Ibnu Jamil yang ikut angkat bicara dan menyoroti bahwa itu sebaiknya dan seharusnya tidak terjadi tahun 2 gitu. Karena yang dilihat adalah kontribusinya, skillnya di lapangan, bagaimana dia memberikan dampak baik dari siklus olahraga gitu, bukan pada dia adalah WNI atau bukan gitu, pendatang atau bukan gitu. Ini yang menjadi sorotan utama dari Ibnu Jamil kepada pihak-pihak yang terlibat dalam situasi pertandingan Persija Jakarta versus Java United yang berlangsung di Bali pada saat itu. Oke, teman Pro 2, itu dia sekilas informasi dari Ibnu Jamil ya yang juga turut prihatin dengan apa yang sedang ramai diperbincangkan oleh warga net Indonesia ya. Dan kita masih punya lagu-lagu bagus yang banyak banget nih yang sayang buat kamu lewatin teman Pro 2 dan kamu juga bisa ngasih tahu aku kalau misalnya lagi pengen denger lagu apa, ya mana tahu kita bisa nyemangatin kamu pakai playlist yang kamu suka teman Pro 2. Bisa di WhatsApp di 081373125896. Walaupun gak semuanya bisa kita putar, tapi setidaknya ada yang bisa ke cover sama kita buat kita hibur dari playlist Pro 2.

Dan kita masih di Santai Siang dengan informasi dari dunia hiburan Tengah Pro 2. Nanti di pukul 15 setelah Info Pro 2 kita juga akan nemenin kalian dengan informasi dari wilayah Maluku Utara. Kamu juga bisa mengakses dari informasi wilayah Maluku Utara melalui portal kami di rri.co.id. Dan kali ini kita punya kabar dari Calvin Harris.

0: Golden Sword.
1: record sebagai yang adalah kategori penonton terbanyak dalam satu set DJ oleh satu artis. Dan rekor ini nomor 2, ini tuh berasal dari penampilannya di Sao Paulo, Brazil, yang dihadiri sama 1,6 juta orang. Banyak banget kan? Nah, penampilan ini langsung ataupun berlangsung di tanggal 8 Februari 2026. Dan saat itu Calvin Harris sendiri juga tampil di atas Trio Electrico bersama dengan Black Skull, dan juga di mana ini berlangsung di kawasan pusat kota Sao Paulo di Brazil dalam rangkaian pra-karnaval. Dan panggung ini juga diisi sama Nathan, kemudian Sean Alvio, dan sertifikasi ataupun sertifikat dari Guinness ini juga diumumkan Harris melalui unggahan Instagramnya pada hari Minggu kemarin waktu setempat, di nomor 2 di tanggal 20 September 2026. Itu dia kabar terbaru dari Calvin Harris nomor 2 untuk santai siang di hari ini. Dan kayaknya kalau udah ngomongin soal Calvin Harris, kayaknya nggak afdol ya kalau nggak denger lagunya. Kita puterin buat kamu di santai siang Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

0: teh, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, film Ghost in the Shell gerapan sutradara Joko Anwar menyabet penghargaan Best Picture kategori Horror Feature dalam Festival Film Fantastic Fest 2026 yang berlangsung di Austin, Texas, Amerika Serikat. Kemenangan karya Joko Anwar tersebut diumumkan bersamaan dengan perayaan piala untuk jajaran pemenang kompetisi dari berbagai kategori. Dan Teman Pro 2, dalam kategori film horor, piala sutradara terbaik diraih Nicholas Cruises melalui Bloody Venice. Sedangkan gelar special mention diberikan kepada film The Cackley, Buah Sutan dari Jordan Downey. Dan untuk cerita Ghost in the Shell mengambil latar lapas Labuan Angsana dan fokus mengikuti kisah Dimas dan seorang jurnalis yang dijebak atas kasus pembunuhan brutal terhadap atasannya. Di dalam sel, Dimas terjebak dalam ekosistem penjara yang korup di mana para sipir menyalahgunakan kekuasaan dan hierarki narapidana memaksa yang lemah menjadi mangsa. Namun suasana semakin mencekam sejak kedatangan Dimas. Satu persatu tahanan juga di mana meninggal secara misterius dan juga brutal. Dan Direktur Programan Fantastic Fest, Enric Magnac, juga menuturkan karya-karya yang keluar sebagai pemenang dalam ajang tahun ini merepresentasikan keberagaman budaya yang begitu kuat. Kita balik ke informasi lain, nomor 2 dari kabar dunia olahraga. Masa depan Mikel Arteta bersama dengan Arsenal semakin menemui titik terang, nomor 2. Ini jelang berakhirnya kontrak pelatih asal Spanyol tersebut pada musim panas 2027. Mikel Arteta melanjutkan masa baktinya bersama dengan Arsenal pada September 2024 lalu setelah bergabung pada 2019. Dan selama dipegang Arteta, Arsenal menunjukkan progres yang luar biasa terutama pada periode keduanya. Sejak 2024, Arsenal kembali menjadi kekuatan sepak bola Eropa. Bahkan Meriam London sukses merebut gelar dari Premier League pada setelah mereka berpuasa 22 tahun. Dan Teman Pro 2, pencapaian itu tidak lain berkat tangan dingin dari Mikel Arteta, dan tidak heran cukup banyak dukungan yang diberikan untuknya agar bertahan di Emirates. Dan oleh jurnalis Inggris dikatakan bahwa Arteta siap memperpanjang kontrak di Arsenal, hanya tinggal tunggu sesi tanda tangan perpanjangan kontrak saja. Dan Teman Pro 2, demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang nanti bisa kamu dengarkan di pukul 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Di era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih. Tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kanaya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku lokot sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

Dan untuk Pro 2 di sore ceria untuk hari ini, kita bakal update informasi dari wilayah Maluku Utara buat kamu. Dan kamu juga bisa loh untuk bisa akses rri.co.id. Dan untuk Pro 2 buat yang lagi dengerin kita di FM 96,7, aku mau ngasih tahu kamu perihal informasi yang dimana berhubungan dengan kota Ternate. Dan tanggung kedua, predikat kota sehat gak cukup nih dipertahankan dengan dokumen-dokumen aja. Dan kondisi fasilitas publik yang juga harus dibuktikan di lapangan itu juga harus benar-benar didukung ya. Dan karena itu forum kota sehat kota Ternate ini mulai menyisir sejumlah titik yang menjadi indikator penilaian Kota Sehat 2027. Dan kemudian ada pasar tradisional Bahari Berkesan, Pasar Bastiong, sampai pada Terminal Gamalama Ternate yang menjadi sasaran monitoring Forum Kota Sehat yang dimana berlangsung pada tanggal 22 September kemarin. Dan tim juga memeriksa sejumlah indikator penting mulai dari instalasi pengolahan air limbah, kemudian fasilitas MCK-nya, kualitas air melalui pengambilan sampel, kemudian ruang laktasi hingga fasilitas pendukung lainnya. Dan monitoring ini tanggung pro 2 sekaligus menjadi alarm bagi pemerintah dan juga pengelola fasilitas publik untuk tidak menunggu menjelang penilaian aja baru diperbaiki gitu ya, mohon maaf ya. Dan berbagai kekurangan harus dilakukan sebagai sebuah evaluasi, karena ketika ada kekurangan yang ditemui itu harus dibenahi sejak sekarang tanggung pro 2. Dan Ternate sebelumnya telah meraih predikat kota sehat kategori Swasti Saba Wiwerda. Dan predikat ini juga menjadi modal sekaligus tantangan untuk bisa memastikan berbagai indikator kesehatan lingkungan dan juga pelayanan publik tetap berjalan ya. Dan nomor 2, karena memang pada akhirnya ngomongin soal kota sehat tuh bukan hanya pada predikat di atas kertas aja, tapi ketika fasilitas publik itu dikunjungi, ini juga didukung dengan sarana prasarana pendukungnya. Dan memang kalau ngomongin soal beberapa kategori tadi yang soal ruang laktasi, MCK-nya itu juga sebenarnya masih jadi PR besar ya. Apalagi buat teman-teman di luar sana yang memang adalah seorang busui yang ketika misalnya ada di ruang publik, di beberapa fasilitas publik itu memang masih PR banget. Kita kesulitan mendapatkan akses ke ruang laktasi yang memadai, yang proper gitu ya. Semoga aja dengan adanya kembali monitoring untuk Kota Sehat 2027 ini untuk fasilitas publik bisa benar-benar dimaksimalkan pada area ruang laktasi, kemudian juga untuk ruang bermain anak gitu yang ramah anak ya. Dan kemudian juga fasilitas MCK-nya juga benar-benar harus di kawal ya nomor 2, karena kadang ketika kita ke satu area publik itu untuk fasilitas MCK-nya emang menjadi PR besar untuk keamanan, kenyamanan, dan bahkan untuk kebersihan, dan sampai pada masuk di indikator penilaian kota sehat nomor 2.

Dan Ngobrol 2 untuk selanjutnya di pukul 15.27 menit waktu Indonesia Timur. Kami kumandangkan azan salat asar untuk Kota Ternate. Dan Satria Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk teman Pro 2 yang berada di Kota Ternate.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

buat semuanya pengumpulan 2 sore ini juga terpantau cerah banget nih. Buat kamu yang mau ngejar suasana sunset di Ternate juga sangat direkomendasikan banget dengan cuaca yang cerah ini pengumpulan 2. Dan lagu-lagu bagus akan terputar buat kamu di sore ceria barengan Sontra Ismail. Aku udah punya banyak informasi yang aku akan ngasih ke kamu pengumpulan 2. Dan kali ini kita mau ngebahas apa nih? Ngebahas tren handphone lipat gimana? Ngebahas tren aja, belum sanggup beli soalnya. Dan nomor 2, ngomongin tren handphone lipat yang sekarang beralih ke bentuk paspor yang lebih kompak dan nyaman digunakan. Dan ini di gempuran handphone lipat nomor 2, iPhone juga udah berkamuflase dengan mode terbarunya ya, dengan si iPhone apa sih namanya? Aku lupa namanya, tiba-tiba lupa lagi. Aduh, tiba-tiba lupa aku. Itu si siapa sih iPhone lipat tuh namanya siapa ya? Aku lupa, benar-benar lupa banget nomor 2. Tapi kalau ngomongin soal handphone lipat ya, Galaxy Z Fold 8 yang layarnya Dynamic Almond 120Hz ini nomor 2, performanya kenceng banget. Baterainya tahan lama juga gitu ya. Barusan hadir iPhone Duo. Aku lupa banget lagi, padahal sesimpel itu iPhone Duo ya, yang menjadi iPhone lipat pertamanya si Apple nomor 2 dengan desain yang unik, chipset yang sanggih banget dengan kamera ber8 megapiksel, ada Xiaomi Fold, ada Xiaomi 18 Fold yang tampil mirip dengan spesifikasi kamera utama 200 megapiksel. Namun sementara ini baru tersedia di China saja. Ada Huawei dengan Pura X dan Pura X Max di mana dilengkapi pilihan ukuran yang ringkas banget maupun layar yang luas dengan dukungan stylus untuk bisa kebutuhan yang lebih kreatif nomor 2. Dan untuk si Samsung ini ya, itu Samsungnya udah kayak mirip paspor gak sih kalau kamu lihat sekilas. Ini untuk handphone-handphone lipat yang dirilis 2026 ini tuh benar-benar jadi apa ya, jadi penggoda iman yang sangat menggoda iman dan kantong yang terkuras nomor 2 ya. Karena kalau ngomongin soal si iPhone lipat ini ya, untuk iPhone Duo itu dirilis tanggal 9 September waktu Amerika, tanggal 10 September waktu Indonesia, dengan chipset A20 Pro berbasis 2nm yang diklaim lebih cepat 20% dan juga CPU yang lebih bertenaga 2,1 kali lipat nomor 2, dilengkapi dengan kamera utama dan ultra wide beresolusi yang sama, yakni 48 megapiksel ya. Dan kemudian ada si Xiaomi 18 Fold yang baru aja dirilis di Cina, dan ini masih di pasar Cina aja, dan benar-benar menjawab kebutuhan dari penggunanya ya. Penggunanya nggak semua berarti ya, hanya pada penggunanya aja nomor 2. Karena memang ya gimana dong, in this economy ya, milih beli handphone yang 2 digit dan dengan nominal 30 juta ke atas tuh kayak nggak dulu deh, mohon maaf lahir batin, mundur alon-alon nih nomor 2 yuk. Tapi kalau misalnya kamu punya uang dengan nominal setara dengan harga handphone iPhone 2 misalnya di 38 juta mungkin, milih beli handphone atau milih jalan-jalan nomor 2, gimana? Kalau kamu pilih yang mana nih, pilih beli handphone baru atau mending jalan-jalan aja deh?

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Film apaan? Streaming di aplikasi?
1: Itu tuh, film yang baru keluar di bioskop.
0: Streaming di website, cari yang gratisan aja.
1: Hehehe.
0: Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
1: Hah? Emang berbahaya ya?
0: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
1: Wah, jujur aku baru tahu ini.
0: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
1: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
0: Ya, masih aja cari yang gratisan.

seger banget Tomfrey 2, makan rujak serut sore-sore. Aku barusan makan loh, enak loh Tomfrey 2. Kamu mau gak aku kasih rekomendasi rujak serut yang enak di Ternate gitu? Karena sementara aku teman jajannya itu di Ternate, aku belum bisa ngasih rekomendasi jajanan yang enak, yang seger sore hari, versi yang ada di Tidore, yang ada di Sovivi. Aku belum punya referensinya, sementara masih referensi jajan Ternate aja. Kalau mau boleh ya, nanti aku ngasih referensi jajanan rujak serut yang seger sore-sore nomor 2. Gak harus pisang goreng sih, rujak juga enak sore-sore. Dan selamat sore, semangat sore buat kamu teman berdua yang lagi pada olahraga sore. Yeay, seneng banget aku ngeliat teman-teman tuh kayak punya semangat buat olahraga tuh, udah keren banget loh teman berdua. Jangan hanya habis pada sebuah wacana untuk olahraga sore, tolong dieksekusi teman berdua ya. Makin banyak aktivitas fisik yang kamu lakukan juga makin seger badannya teman berdua. Karena sejatinya emang harus ada aktivitas fisik kan buat bisa menyeimbangkan fisik kamu antara duduk bekerja kemudian olahraga. Yang udah pada usianya udah di assalamualaikum 30 ya, jangan lupa naikin masa ototnya juga teman berdua. Olahraga angkat beban juga penting nih buat kamu biar bisa punya fisik yang sehat juga, dan ketika masa ototnya naik itu juga bisa benar-benar membentuk fisik kamu dengan baik juga teman berdua. Posturnya makin membaik gitu kan. Kalau misalnya ada yang dirasa kayak ada kan dari sebagian dari kita tuh punya keluhan mengenai postur tubuh yang tidak profesional gitu. Jadi dengan kalian latihan angkat beban di rumah aja teman berdua, itu juga bisa memperbaiki postur tubuh asalkan dilakukan dengan baik, dan juga setidaknya kamu punya tutorial dari profesional untuk bisa kamu lakukan, entah itu di rumah atau langsung ke pusat kebugaran.

pada akhirnya kita semuanya akan dangdutan pada saatnya gitu kan, Om Radua. Terlebih buat kamu yang sudah menantikan nanti di Oktober tanggal 10 persis banget, sudah dipublikasikan juga kalau bakal ada King Nazar. Seperti mati lampu. Ya sayang, pokoknya siap-siap ya sayang-sayang semuanya. Tanggal 10 Oktober untuk Pesta Rakyat di HUT Provinsi di 2026 ini sudah by confirm ya, untuk nantinya bakal ada penampilan dari Salma Salsabil sama King Nazar. Ada Rina Nose juga. Makin semarak Pesta Rakyatnya tahun pre-2. Dan selamat sore buat semuanya. Lagu-lagu bagus masih bakal terputar buat kamu yang lagi pada di jalan. Hai, selamat sore buat semuanya. Hati-hati di jalan ya. Karena untuk volume kendaraan di sore ini tahun pre-2 terpantau di aktivitas sore untuk Jalan Sultan Hairun. Ramai lancar kendaraannya, terlebih dari selatan ke utara nih tahun pre-2. Kalau dari utara ke selatan lebih lengang, tapi kalau misalnya sebaliknya dari selatan ke utara nih lebih ramai ya. Jadi buat semuanya hati-hati di jalan, fokus berkendaranya, jangan setel musiknya dengan volume maksimal, karena ya di jalan raya ini kan ada yang diprioritaskan ya, ada ambulans, kemudian ada pemadam, dan itu yang perlu banget kamu pasang kuping untuk bisa mendengarkan bunyi serinya dari kategori pemadam maupun dari kategori patwal, atau mungkin dari kategori pemadam, ambulans. Sekali lagi yang perlu diprioritaskan agar bisa kenotis nomor 2 ya, untuk bisa mengakses, memberikan akses jalan yang diprioritaskan. Seperti itu teman-teman 2, kita dengerin lagi yuk lagu-lagu bagus dari playlistnya 2.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Itu dia kolaborasi bagus dari Adrian Hanlif dan juga Dipa Barus sama Pradue. Aku ingat banget nih, ada salah satu teman Pradue kita di saat live TikToknya Pradue. Dia tuh bilang gitu, fun fact nih, aku tuh ngiranya Dipa Barus tuh cewek, dan kayak cewek yang tipikal karakternya kayak Marion Jola gitu. Padahal Dipa Barus nih lanang, cowok. Dipa Barus emang keren banget sih, kalau musiknya udah disentuh sama Dipa Barus tuh jadi berasa apa ya, kayak berasa bikin kita makin semangat gitu ya, nomor 2. Okay, sore-sore kayak gini kita bakal ngasih lagu yang upbeat buat kamu bisa akses lagu-lagu bagus di Pro 2 biar olahraga, sambil olahraga atau mungkin sambil nyetir dan jalan balik ke rumah karena udah jam 5 sore tahun Pro 2. Dan buat kamu yang lagi pada sibuk ya, sibuk ngurusin pekerjaan yang tak kunjung selesai, semangat deh buat kamu, kalaupun akhirnya harus lembur di hari ini, yuk lembur yuk dengan hati yang gembira. Tapi ada gak sih orang yang lembur dengan hati yang gembira? Ada kali ya, kalau ditemenin sama pujaan hati. Atau mungkin lemburnya ditemani sama cemilan enak.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Kita masih punya informasi-informasi buat kamu untuk ngobrol dua di sore ceria. Dan semoga aja emang bisa lebih ceria ya kamu sore ini dengan kita temenin pakai playlist bagus dan informasi-informasi menarik yang akan aku suguhkan ke ruang dengar kamu yang lagi mengakses FM 96,7 ya. Dan ngobrol dua, sebuah perusahaan di Jepang mengembangkan shelter terapung yang dirancang sebagai tempat berlindung saat tsunami dan banjir besar datang. Namanya nih Safe Plus ya, kapsul ini dimana ikut mengapung terbawa arus untuk bisa melindungi orang-orang di dalamnya, untuk bisa melindungi orang-orang yang masuk ke dalam si Safe Plus ini tahun kedua, hingga nanti akhirnya itu entah itu tsunami atau banjir besar akhirnya surut atau bantuan datang gitu tahun kedua. Kalau kita melansir dari laman resminya, Safe Plus ini dikembangkan dari Tajima Motor Corporation yang dimana sebagai respon cepat atas bencana gempa dan tsunami besar di Jepang pada 11 Maret 2011 silam tahun kedua. Nah, perusahaan ini tuh akhirnya kayak memberikan satu option buat warga Jepang ini agar bisa memiliki gitu, untuk bisa memanfaatkan pengalamannya selama lebih dari 40 tahun untuk membangun mobil balap untuk menciptakan shelter yang ringan akan tetapi tahan benturan gitu. Mereka udah 40 tahun punya pengalaman bagaimana menciptakan mobil-mobil balap gitu kan tahun kedua, sampai pada akhirnya mereka punya option yang menarik gitu untuk bisa membuat shelter ini yang dirancang agar bisa digunakan sebagai ruangan tambahan dalam keseharian tahun kedua. Namun dalam kondisi darurat, si Safe Plus ini bisa mengapung dan para pengungsi dengan fasilitas berupa bangku bersabuk gitu ya, kayak kamu lagi naik wahana duduk di bangku sambil pakai sabuk pengaman. Dan kemudian tahun kedua ini kalaupun sampai pada kondisi darurat kalian masuk ke dalam Safe Plus ini bisa mengapung dan para pengungsi untuk atau orang yang menggunakan Safe Plus ini bisa mendapatkan fasilitas ya itu duduk di bangku, kemudian menggunakan sabuk pengaman 4 titik, perlindungan kepala, beberapa jendela, hingga ruang penyimpanan makanan dan air gitu. Nomor 2, kayak Jepang ini kan memang sangat rentan dengan kegempaan, kemudian tsunami, dan akhirnya mereka membuat sebuah inovasi untuk memberikan satu perlindungan khusus saat kondisi darurat itu terjadi. Nomor 2, ini apa ya, bisa dibilang pengembangan kapsul anti bencana ya tahun kedua sebagai shelter saat tsunami dan banjir, yang memang ini adalah hal yang sangat-sangat menjadi jangka panjang ya, menjadi jangka panjang untuk warga negara Jepang tahun kedua, bagaimana mereka menciptakan keamanan yang sudah sangat mereka pikirkan dengan pengalaman-pengalaman kegempaan dan juga ancaman bahaya tsunami tahun kedua ya. Itu dia sekilas informasinya buat kamu ya, dan semoga aja kedepannya kita bisa punya inovasi yang ya setidaknya mirip ya tahun kedua, karena ketika musim kemarau kita mengalami kebakaran hutan dan lahan, ketika musim penghujan, puncak musim penghujan, banjir bandang, longsor juga akan menyertai pada musim tersebut. Jadi ya ikhtiar kita bersama, seperti yang aku udah informasiin tadi, BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia itu untuk musim hujannya mulai dari November 2026 dan puncaknya itu Desember, Januari, Februari tahun kedua. Yang artinya apa? Yang artinya ketika musim hujan itu ada pada puncaknya Desember, Januari, Februari, ini juga menjadi ikhtiar bersama pada kebencanaan seperti tanah longsor, kemudian banjir gitu ya. Itu yang perlu banget diwaspadai secara bersama-sama antara aku dan kamu dan kita semua.

0: year. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern.

Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Dan Ngobrol Dua masih di Sore Ceria bareng Santri Ismail. Setelah tadi kita ngasih informasi dari Jepang, sekarang kita punya informasi dari mana lagi ya? Dari Jepang sekarang kita mau ke Singapura deh. Kita jalan-jalan sore, ih jauh banget jalan-jalan sorenya ke Jepang, ke Singapura. Aduh, seandainya kita bisa bolak-balik secepat itu gitu ya, pasti bakal senang banget. Dan kali ini aku mau ngomongin soal era dimana warga yang pada umumnya itu keranjingan banget scrolling nomor 2. Tapi di Singapura sana nomor 2, di Singapura nih resmi mencuri perhatian secara global karena meluncurkan Red SK yang dimana adalah gerakan nasional 5 tahun yang diinisiasi National Library Board yang mendorong masyarakat untuk bisa menjadikan membaca sebagai kebiasaan hari-hari. Jadi nomor 2, for your information, program ini sebenarnya udah diluncurkan dari 6 September bertepatan dengan dimana untuk National Reading Month pertama di Singapura. Dan kalau kita melansir dari situs resmi NLB, program yang hadir di platform pemerintah ini nomor 2 itu tuh dimana mereka mengajak ya, dan akan terus mengajak pengguna membaca 15 menit dalam sehari, lalu mencatat sesi baca mereka, kayak apa yang kalian dapatin dari bacaan itu tolong ditulis gitu ya. Dan setiap sesi yang memenuhi syarat akan dapat 2 virtual coin dengan maksimal 1 sesi yang bisa dicatat perharinya. Nah, koin ini kemudian nomor 2 bisa ditukarkan jadi uang. Mau banget dong. Peserta membutuhkan 1000 koin untuk bisa mendapatkan 1 dolar Singapura. Dan mereka tuh perlu mengumpulkan 50 sesi membaca untuk bisa mencapai 1 dolar Singapura pertama mereka. Nah, selain koin, dari challenge ini juga menggunakan fitur reading cards, kemudian target secara pribadi, experience point untuk bisa membuat kebiasaan membaca terasa seperti kayak jadi tantangan yang akan bisa terus diikuti teman berdua. Kayak challenge-nya tuh benar-benar membuat si pembaca ini juga ke-trigger selain untuk membaca, ya mereka bakal dapat koin dan koinnya bisa ditukerin pakai uang gitu. NLB sendiri juga ingin mendorong masyarakat, dari khususnya masyarakat Singapura ini, untuk memanfaatkan waktu-waktu kecil mereka untuk membaca. Jadi kayak misalnya lagi di jalan gitu kan, naik MRT, nungguin bus datang, ya sesederhana menikmati kopi di pagi hari gitu ya. Intinya 15 menit sehari dulu teman berdua itu menjadi penting dan agar bisa konsisten gitu teman berdua ya. Dan program ini diluncurkan bertepatan dengan peringatan bulan membaca secara nasional yang digelar setiap September di Singapura tahun 2. Dan NLB sendiri menargetkan 150 ribu pengguna untuk bisa mengikuti challenge ini sampai pada September tahun depan, alias di September 2027 tahun 2. Seandainya itu juga menjadi satu program yang bisa diinfluence oleh mereka dan diikuti oleh banyak tempat juga gitu, seru ya tahun 2, karena sekarang kan semuanya serba digital, semuanya serba di scroll nomor 2. Tapi pada akhirnya challenge ini tuh bisa membuat orang ketrigger lagi buat bisa membaca. Memang mungkin awalnya mikir untuk bisa dapetin cuan, tapi pada akhirnya udah jadi kebiasaan nomor 2. Jadi kalau nggak baca kayak ada yang kurang gitu kan.

Preduwe, terima kasih udah dengerin aku dari jam 11 tadi sampai sekarang di pukul berapa sekarang? Oh, udah 17:58 waktu Indonesia Timur. Terima kasih banget udah jadi teman aku dari jam 11 sampai dengan sore ini. Aku bakal pamit buat selanjutnya nanti bakal ada Zilan yang jadi teman kamu sampai jam 12 malam. Dan ada lagu-lagu bagus yang akan terputar buat kamu. Aku juga sekaligus mau informasiin nantinya kumandang azan salat maghrib akan kami kumandangkan tepat di pukul 18:29 waktu Indonesia Timur. Aku pamitan dulu buat kamu yang lagi santai-santai sore ini, lagi pada di jalan sore-sore, hati-hati fokus berkendaranya. Terima kasih udah selalu puterin radio di FM 90.7 buat kamu yang sedang berkendara, hati-hati selalu. Dan kita dengerin banyak lagu bagus dari playlistnya Pro 2.

0: 3FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Ripo 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih,

audiolibrary.rfi.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Era Ribu 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Era Ribu 2 FM Ternate teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat malam teman Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya Jalan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain teman Pro 2. Ed Sheeran kehilangan 248 ribu followers buntut dari coret Macklemore. Ed Sheeran dilaporkan kehilangan lebih dari 439 ribu followers atau pengikut di akun Instagram pribadinya dalam rentan waktu 30 hari. Penurunan drastis tersebut diyakini menjadi dampak dari pendepakan Macklemore dari rangkaian tour konser Look Tour. Setelah sang rapper menyuarakan dukungan kepada Palestina pada awal September 2026 kemarin. Berdasarkan data analitik Social Blade seperti diberitakan oleh Newsweek pada hari Selasa 22 September, turunan jumlah berdasarkan pengikut Sheeran melonjak paling tajam di puncak kontroversi lebih dari 248 ribu followers. Dan pada 15 September, akun Instagram pelantun Shape of You tersebut kehilangan hampir 150 ribu followers yang disusul kemerosotan lanjutan lebih dari 98 ribu pengikut pada hari berikutnya. Beralih ke kabar olahraga teman Pro 2, kejutan datang dari Persija yang resmi rekrut Marcelino Ferdinand. Persija Jakarta resmi mengumumkan perekrutan Marcelino Ferdinand pada hari terakhir Bursa Transfer Super League 2026-2027 pada Rabu 23 September. Marcelino dikontrak 2 tahun oleh Persija atau sampai dengan dikontrak 2 tahun ya oleh Persija atau sampai dengan 2028 mendatang. Kehadiran dari Marcelino membuat kekuatan Persija semakin komplit dan ambisi merah meraih gelar musim ini semakin terasa dari tim ibu kota. Marcelino direkrut setelah tidak lagi menjadi bagian dari Oxford United di musim lalu dan Marcelino dipinjam oleh Oxford ke klub Slovakia. Kehadiran Marcelino juga berarti membuatnya kembali merasakan atmosfer kompetisi di tanah air. Marcelino pernah menjadi bagian dari Persebaya pada 2021 sampai dengan 2023 lalu. Manajer Persija Ardi mengatakan bahwa di kontraknya Marcelino merupakan bagian dari langkah tim untuk memperdalam komposisi dari skuad. Sekian untuk Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya hope bisa ikuti di besok hari. Saya Jalan Reski Amalia. Terima kasih dan selamat malam.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

pagi, selamat malam. Berasa subuh ya. Aduh. Enggak. Selamat malam. Jam 7 sampai jam 8 nantinya bakal nemenin kamu di Insert in Indonesia. Yes, bakal ada informasi-informasi menarik apa? Pokoknya stay tune aja terus. Pro 2 FM, ternyata teman terbaik kamu.

Sudah dibuka insert kita dengan teh hijau. Jam segini worth it gak sih kalau minum teh hijau? Minum green tea ya, teman berdua. Aduh, aku green tea pernah sih cobain. Cuman kayak suka gak suka aja gitu loh. Kalau minum bisa, cuman gak terlalu oke gitu untuk aku. Ada kabar-kabar apa? Kabar-kabar yang datang dari satu film ya, Indonesia, yaitu Ghost in the Cell, di mana ini menang film horor terbaik Fantastic Fest di Austin. Gokil banget. Kamu udah nonton belum? Belum? Aduh, nonton deh, harus. Udah ada di Netflix, teman berdua ya. Salah satu garapan dari Joko Anwar yaitu Ghost in the Cell ini menyabet penghargaan Best Picture kategori horor Futures dalam film Festival Fantastic Fest 2026 yang berlangsung di Austin, Texas, Amerika Serikat, teman berdua. Nah, jadi kemenangan karya Joko Anwar ini tuh diumumin ya bersamaan dengan penyerahan piala untuk jajaran pemenang kompetisi dari berbagai kategori nih, teman berdua ya. Dan di dalam kategori film horror, piala sutradara terbaik itu diraih oleh Nikias lewat film Bloody Tennis, sedangkan gelar special mention itu diberikan kepada film The Cycle besutan dari Jordan Downey, teman berdua ya. Nah, dan cerita dari Ghost in the Cell sendiri itu mengambil latar belakang di lapas Labuan sana ya, dan juga fokus ini tuh mengikuti kisah dari Dimas ya, yang diperankan oleh Andy Arfian ya, di mana dia tuh seorang jurnalis yang dijebak ya atas kasus pembunuhan brutal terhadap atasannya gitu, teman berdua ya. Di dalam sel, Dimas tuh terjebak dalam ekosistem penjara yang di apa ya, yang betul-betul dikorup lah gitu, di mana para sipir itu menyalahgunakan kekuasaan dan juga para narapidana tuh dipaksa untuk diperlakukan secara tidak adil gitu, dan ya menjadi mangsa lah ya dari para sipir-sipir ini. Tapi nggak mau aku cerita terlalu banyak ya, karena teman berdua kamu wajib nonton. Karena memang keren banget, teman berdua, keren banget. Aku amazed banget ya sama salah satu case-nya di situ, yaitu Aming. Kamu harus nonton sih, teman berdua. Aduh, bagus banget semua pemerannya, top Marco top. Waduh. Coba agak-agak serem juga, teman berdua. Gokil. Aduh, soal film horor ya, Joko Anwar rajanya sih. Raja dari film horor Indonesia. Keren, keren, keren. Ya udah deh, teman berdua ya, kamu langsung aja OTW ke Netflix karena aku juga harus pergi. Aku harus pergi menemani kamu. Oh ya, Wisnu Santika featuring Ari Lesmana.

2001 kali. Kalau 3001 gimana? Atau 2002 gimana? 2001, 2002, 2003. By the way, teman Pre 2, kita ada insert in Indonesia. Masih ada updatean-updatean yang menarik ya buat menemani teman Pre 2 untuk malam hari ini. Dimana kamu yang lagi pada siap-siap untuk makan malam ya, ada juga yang mungkin lagi siap sedia, lagi mempersiapkan diri ya untuk keluar jalan buat makan, nyari makan di luar ya teman Pre 2, karena mungkin makan malamnya udah nggak lengkap, jadi ya udah deh mending cari makan di luar aja. Atau kamu yang pengen sekedar untuk jalan-jalan malam aja, jalan-jalan yang penting jalan-jalannya yang motor atau yang mobil ya. Kalau jalan-jalan pakai sepatu roda itu beda lagi ceritanya ya. Oke deh, oke, ada kabar-kabar apa nih di Indonesia ya, nggak ini ya, nggak afdol kalau misalkan kita nggak update ya teman Pre 2, kalau kita nggak update klasemen sementara untuk medali ya, untuk medali Asian Games 2026 teman Pre 2 ya. Dan Indonesia belum mendapatkan medali emas ya sampai hari ini ya. Indonesia belum mendapatkan medali emas di Asian Games 2026, dan tim merah putih malah turun peringkat ya. Kalau kemarin ada di peringkat ke-13, sekarang kamu tahu udah merosot jauh sekali di peringkat ke-21 teman Pre 2 ya. Dan dimana Indonesia duduk di peringkat 21, ini perolehan medali Indonesia sementara adalah 1 perak dan juga 8 perunggu ya. Indonesia juga masih belum mendapatkan medali emas, sementara 5 wakil dari Asia Tenggara yakni Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Myanmar masing-masing sudah dapat 1 emas. Thailand sendiri sudah punya 4 emas teman Pre 2 ya. Dan Cina masih tetap memimpin ya dengan 60 medali ya. Rinciannya ada 36 medali emas, 14 perak dan juga 10 perunggu teman Pre 2 ya. Dan untuk tuan rumah sendiri ada di peringkat kedua sementara dengan perolehan medali, itu ada 49 medali totalnya dengan rincian 11 emas, 17 perak dan 21 perunggu teman Pre 2. Indonesia masih jauh banget ya. Ya, kita doakan buat para atlet yang masih bekerja keras, masih berjuang ya untuk bisa mendapatkan atau bisa meraih medali ya di Asian Games kali ini, semoga dilancarkan ya dan diberikan kekuatan dan diberikan semangat pastinya nih teman Pre 2. Amin.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

ketakutan ku batas senja, teman Pradua. Dari dulu tuh selalu suka banget ya sama batas senja, lagu-lagunya. Aduh, pokoknya mantap pol deh teman Pradua. Ada yang sama nggak? By the way, teman Pradua, kita ke kabar-kabar yang di mana datang dari BMKG yang memprediksi nantinya ya. Ini kan masih kemarau nih teman Pradua, kemarau panjang banget ya. Dan nantinya dari BMKG ini memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia itu akan mulai nih memasuki musim hujan ya per November 2026 ya. Dengan puncak musim hujan itu tuh diperkirakan akan berlangsung pada Desember 2026 sampai dengan Februari 2027. Nah, jadi untuk puncak musim hujan ya itu terjadi secara bertahap dengan 155 zona musim ya. Itu diprediksi mencapai puncak pada Desember ya, 162 zona musim pada Januari dan juga 190 zona musim pada Februari, teman Pradua. Nah, pada Desember itu katanya wilayah yang diperkirakan mengalami puncak musim hujan tuh mulai dari Sumatera, kemudian sebagian Kalimantan, sebagian Sulawesi, sampai dengan sejumlah wilayah Papua. Kemudian Januari itu mencakup sebagian Jawa, kemudian Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Dan juga di Februari itu diperkirakan ya mencakup sebagian besar Jawa, Bali, NTT, dan juga sejumlah wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua juga nih teman Pradua. Ini kayaknya emang udah harus siap-siap ya teman.

0: Kedua juga jangan sampai kamu yang mungkin ketika musim kemarau ini punya jualan di outdoor ya, mungkin bisa antisipasi dari sekarang juga nih teman Pradua. Anyway, teman Pradua di pukul 19.37 menit kita ikuti dulu waktu kumandang azan sholat Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebutkan.

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

Kita masih di Insert in Indonesia, teman brand gue, dan masih dengan updatean informasi informasi di malam hari ini ya. Teman brand gue, ada kabar-kabar apa nih? Kamu tahu di Bandung ya, ada satu transformasi angkutan kota Bandung ya. Di kota Bandung ini mulai memasuki babak baru melalui hadirnya Bandung Angkot Utama. Nah, jadi ada angkot listrik ya yang dirancang untuk terintegrasi dengan sistem bus rapid trans dan juga moda transportasi lainnya, dan peremajaan ini tuh dilakukan secara bertahap nih teman perdua ya, tanpa menggunakan APBD, keren ya, dengan tetap melibatkan pengemudi angkot atau angkot lama ya, supaya transformasi transportasi itu tidak menghilangkan mata pencarian masyarakat. Dan selain menggunakan energi listrik ya, armada baru ini tuh menawarkan pengalaman perjalanan yang lebih modern dengan ada AC, WiFi, CCTV, kemudian ada kursi prioritas ya, dan juga pembayaran non tunai dengan tarif 7.000, dan sistem kerja pengemudi itu juga diarahkan dari kejar setoran itu menjadi skema penggajian harian atau juga bulanan, sehingga transformasi itu tidak hanya berbicara tentang kendaraan yang lebih ramah lingkungan, tapi itu juga tentang peningkatan kualitas layanan dan juga kesejahteraan para pengemudi juga, teman perdua. Waduh, menarik ya, menarik ini, apalagi salah satu kota yang mungkin padat juga ya teman perdua, dengan mengurangi polusi juga dengan menghadirkan angkutan listrik. Yes, ini satu terobosan baru banget dan baru aja ada di Bandung, teman perdua. Coba tahu bisa di Bandung ke Ternate bisa kali ya. Ya udah deh teman perdua, habis ini kita ada jaga malam di pukul 8 sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pastiin kamu stay tune terus ya, dengerin Perdua FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam dong. Stay tune juga malam di 96,7 FM, teman terbaik kamu.

Aduh, kamu baik hati juga nggak? Baik dong. Ya, jadi orang tuh kita harus baik hati ya kepada siapapun ya. Kepada siapa aja kita harus baik hati tuh teman berdua. Emang ada yang gak baik hati? Mungkin ada ya. Mungkin ada teman berdua, cuma kita nggak tahu aja kayaknya ya. Anyways, malam hari ini di Jaga Malam kita lagi bakal ya. Bakal ngobrolin soal komunitas teman berdua, komunitas-komunitas yang kayaknya seru banget ini ya. Kayak seru banget dan salah satu yang bikin aku tertarik banget sebenarnya teman berdua. Lagi nyari waktu untuk ngundang mereka ke sini ya, biar bisa ngobrol lebih banyak lagi teman berdua. Nah, di Ternate sekarang tuh kan memang lagi banyak banget komunitas-komunitas apa sih namanya? Olahraga gitu kan teman berdua, lagi banyak komunitas olahraga dan ini sih teman berdua, kalau misalkan kamu ada yang gabung dalam komunitas-komunitas olahraga ini, kayak aku ngeliat tuh kayak seru banget gitu loh teman berdua, bareng-bareng lari bareng atau juga sepedaan bareng teman berdua. Yang tadinya aku pengen undang ke sini tuh ini komunitas sepeda teman berdua, cuman belum dapat waktunya ya. Nah, tapi malam hari ini kita bakal bahas ada dua asik. Ada dua, yaitu salah satunya tentang ini ROG atau Ring of Gama Lama teman berdua, di mana ini adalah salah satu event tahunan ya yang ini sih teman berdua udah mempersiapkan segala segala tenaga kayaknya ya, harus para pesertanya harus banget teman berdua, karena ada dari Ternate Berlari yang udah prepare untuk event mereka yaitu Ring of Gama Lama, di mana bakal lari keliling Gunung Gama Lama ya teman berdua, bakal lari berkeliling ya sejauh 42 km teman berdua. Aduh, seru banget. Kalau di tahun lalu itu yang pertama kali ya, dan itu dibikin dengan peserta 41 orang maybe ya, kalau nggak salah ya, sekitar 40-an lah teman berdua. Nah, terus ini nanti kayaknya di sekitaran bulan Desember itu bakal ada lagi ya teman berdua, dan pendaftarannya itu nanti akan dimulai pada 28 September nih, yang bentar lagi banget ya. Kamu udah gak sabar? Sama aku juga, sebenarnya aku gak ikut, cuman aku bakal support suamiku untuk ikut sih teman berdua, karena dia udah sering banget lari, udah ngelihat progresnya udah oke gitu, dan pengen aja menghasutnya untuk ikutan gitu loh. Makanya kayak setiap postingannya ada, aku langsung komen tag suamiku. Setiap ada postingannya selalu tag untuk dia lihat gitu kan teman berdua. Nah, kalau dari kamu sendiri nih, pernah gak sih ngikut-ngikut komunitas-komunitas yang olahraga gitu? Nah, kira-kira kamu pernah masuk dalam komunitas apa tuh teman berdua? Boleh banget kasih tau ke aku di WhatsApp aja 0813 7312 5896.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Yes, One Radio lagi ngomongin komunitas olahraga. Komunitas olahraga yang mungkin kamu pernah ikutin atau pernah kamu gabung atau saat ini kamu kepengen cuman belum sempat aja. Belum sempat aja, teman Pre2 ya, karena biasanya ada orang yang pengennya tuh sendiri aja, tapi ada orang yang pengen untuk bareng-bareng gabung komunitas biar kayak misalkan kalau olahraga ada temennya gitu loh. Atau mungkin bisa untuk diseriusin lah ya, teman Pre2. Boleh. Boleh, boleh, boleh, teman Pre2. Nah, by the way, kalau di Ternate sih memang saat ini lagi ramai dengan kalau komunitas olahraga ya. Yang aku tahu adalah komunitas running ya, atau kalau enggak komunitas sepeda ya yang lagi ramai. Terus ada lagi apa sih teman Pre2? Selain itu ada lupa banget, pon stick gitu teman Pre2 yang kayak olahraga pakai stick gitu loh teman Pre2, pakai matras, pakai stick, terus kayak membakar semangat dengan apa ya, membakar lemak-lemak ini dengan bergoyang sedikit. Itu dia ya teman Pre2, kayak senam gitu loh, tapi bukan senam, apa sih namanya, pokoknya itulah pon stick gitu teman Pre2. Banyak sih sebenarnya kalau komunitas olahraga di sini ya, komunitas sepeda, komunitas bulu tangkis juga banyak di Kota Ternate, komunitas bola, apalagi ya, apalagi sekarang di Ternate udah ada pedal juga ya, takutnya jangan sampai sekarang udah ada komunitas pedal nih, emang udah ada. Boleh ngajak aku nggak join gitu loh teman Pre2. Nah kalau misalkan kamu ada yang pernah masuk dalam satu komunitas olahraga, olahraga apakah itu, seseru apa, boleh ceritain deh teman Pre2. Atau mungkin kamu mau cerita tentang keseruan komunitas kamu tuh seseru apa, boleh ya langsung aja via WhatsApp di 0813-7312-5896 sambil aku tungguin kamu nih teman Pre2, sambil kasih-kasih lagu bagus malam hari ini teman Pre2. Enjoy terus Pre2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad seluruh para pemimpinnya semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari TBC naik menjadi RRI TBB sejajar dengan stasiun TBB lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Uche Van Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. Genendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Ditra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso Esos MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posumah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate ini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline "Tonton apa yang Anda dengar". RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih (GCM) merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Dan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, dia membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan citra.

0: 1 waktu Indonesia Timur. Kita akan gabung dengan Pro 2 Jakarta dulu ya untuk Music Live Chat malam hari ini. Pastiin kamu stay tune terus ya buat dengerin Pro 2 FM Ternate. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Sama musisi-musisi Indonesia yang lebih gokil-gokil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya, yeah, sama cowok-cowok.
3: Betul.
2: Ya, yang gak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gue.
3: Ah, thank you. Ini udah pasti, pasti banget nih ada Bopak Kastel.
2: Salah. Narji.
3: Ya gak apa-apa, Narji juga. Kalau punya lagu kesini,
2: iya,
3: gak apa-apa.
2: Bener.
3: Yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu hot daddy.
2: Asik, kita sering akan, dibilang gitu
3: ya. Iya, kita akan menyebutnya hot daddy. Karena memang ini bapak-bapak tapi hot. Bukan Bang Fajar.
2: Bang Fajar ya.
3: Sorry.
2: Bener. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa.
3: Apa tuh?
2: Yang cocok buat lu.
3: Apa tuh?
2: Hot pop.
3: Hot in cream. Semuanya fair kita sebutin. Enggak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
2: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Aryo Wahab.
3: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya. Komandan.
2: Kapten Kibil kan.
3: Alasa Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
2: Salah. Bukan ya. Pokoknya nanti kita bakal ngobrolin karena ya, dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
3: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di apa dulu nih bandnya?
2: Dance Company.
3: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
2: Papa mungkin seminggu di Bali. Sampai kelar
3: nanti. Nanti kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung. Pokoknya nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Aryo Wahab pastinya.
2: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
3: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia, karena kita sudah bersama Aryo Wahab. Komandan Aryo.
1: Halo, double E.
0: Yoi.
2: Betul.
0: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
1: Apa
0: ya?
1: Gak jelas.
0: Iya.
2: Iya, iya, udah.
0: Kalau dua bahlul kan enak ya.
2: Iya,
0: gitu. Kita harus mikir. Iya, kalau dua bahlul kan enak gitu ya.
2: Kita harus bikin kali ya.
0: Kita harus bikin kali ya. Boleh.
2: Kita pikirkan dulu ya.
0: Jadi
1: pokoknya harus menghasilkan lah.
0: Iya, betul. Setuju sekali.
2: Harus dong.
0: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan... Memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini, Dan ya.
1: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
0: Nah.
1: Kan, tapi kan nama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
0: Bener.
1: Radio legend, man.
0: Radio legend.
1: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
0: Itu benar.
1: Iya kan?
0: Itu benar.
1: Dan baru ulang tahun juga ya?
0: Iya benar.
1: Yang berapa?
0: 81. Loh, luar biasa.
1: Nah, ini Salim. Gue harus Salim ketemu.
0: Gokil.
2: Tapi kalau lu dengan radio tuh sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget ya?
1: Gue anak radio. Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
2: Oh iya?
1: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
2: Bener.
1: Gue emang dari dulu senang banget sama denger radio. Gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random. Okay. Secara random. Itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba denger radio.
2: Yes.
1: Pas itu, ini lagu yang gue seneng banget. Gitu, muncul. Tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
2: Bener-bener.
1: Itulah enaknya radio. Serunya radio.
2: Di situ ya.
0: Dan lo udah punya history sendiri atas itu
1: banget.
0: Ya. Luar biasa.
1: Udah dari SD denger. Ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
0: Yes.
1: Kan, ya.
0: Yes.
1: Belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
0: Betul. Yes.
1: Udah kita happy banget, sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung, tur radio. Benar, keluar kota tuh hanya tur radio.
0: Oh.
1: Ya udah. Yeah. Bawa gitar akustik, udah gonjerang-ganjerang ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
0: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
1: Enggak tuh.
0: Enggak ya?
1: Enggak tuh. Tapi ya, apalagi ya, orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini ya kan. Justru itu yang buat mereka.
0: Justru.
1: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan, itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung... Style radio.
2: Itu bahasa lama banget.
0: Berarti lu ada effort muter tuh kalau style. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
2: Muter kenopnya.
0: Iya, muter kenopnya.
1: Gila, style radio.
0: Ada tuh.
1: Ketawa nih umurnya.
0: Biar nyetel.
2: Bener.
0: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
2: Gokil banget ya.
1: Itu keren. Emang Imaginary juga semua itu timnya hebat.
0: Yes.
1: Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul. Ada juga tuh.
0: Oh.
1: Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini. Yeah. Balik pulang dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya? Memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah.
0: Okay.
1: Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu.
2: Benar.
1: Seperti sekarang ini satu hari benar-benar udah dari
2: diajar,
1: jam
2: ya.
1: 10 pagi sampai jam 8 malam radio. Mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia. Karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue. Cantu. Ya kan, sebuah lagu kan harus dipromoin juga. Dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
0: Betul.
1: Kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk, walaupun benang merahnya sama tapi ya, cara jawabnya tuh beda gitu.
0: Iya
1: kan?
0: Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain Dit. Buat Aryo Wahab malam hari ini.
2: Aryo Wahab.
0: Pertanyaan yang beda ini adalah
1: apa tuh?
2: Ini single keberapa ya?
0: Template ya. Dia sarin udah pusing banget. Bener pertanyaan itu ya.
1: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue gak pulang. Iya. Karena enggak, jangan. Gue nah, perlu promo ini. Nah.
0: Bener.
1: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single, itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga. Karena sebenarnya gue tuh single udah dari mulai dari solo gue dari 2001.
2: Oke.
1: 2001. Kalian udah lahir dong?
2: Udah. Setahun.
0: Kurang ajar. Lo kalau tanya udah lahir, udah.
2: Udah.
1: Lahir gue udah punya single. Ya. Gue satu sebenarnya gue ngeband tuh tahun 98 ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Boy, sama Pai, sama Bongki.
2: Legend. Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
1: Dance Company 2000, kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
2: 2010 ya?
1: Iya, 2010.
2: Benar.
1: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah gitu.
2: Benar.
1: Ya, Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
2: Iya, benar.
1: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu aja gitu. Buat band mah gampang.
2: Betul.
1: Kalau konsepnya seperti itu tuh lagi ya gitu-gitu aja. Bisa, gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu, kita jadi punya semangat beda.
2: Bener.
1: Sensasinya juga beda.
2: Jadi
1: 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
2: Terlalu jujur. Tapi emang iya sih, pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget.
0: Fresh banget.
2: Yang baru banget gitu.
0: 4 vokalis dijadiin satu, dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
2: Band.
0: Hampir band. Jadi Alpha Singer lagi kan.
1: Iya kan. Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
0: Awalnya.
1: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass, terus kalau sananya Ril dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
0: Jadi lebih band.
2: Bener.
1: Tetap cool.
2: Anak bandnya
0: kejaga tuh.
1: Hampir joget-joget.
0: Iya. Hampir jadi kahitna tuh.
2: Ampun. Alright, nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Aryo Wahab, Tomam Pro 2. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Yoi.
2: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
0: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini.
1: Asik, minta
0: kode boleh ya, kita buka nanya, buat
1: nanya,
0: lo.
1: Minta kode, yang mau ngasih duit,
0: Boleh merapat ya. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
2: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
0: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
1: Alright.
0: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dan Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
2: Oh, iya.
0: Gue inget banget.
2: Lu inget ya?
0: Gue inget banget.
2: Benar-benar.
0: Itu gue SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
2: Iya, 2007
0: ya, kan?
2: Lah, 2007.
0: Iya, gue SD kelas 2.
1: Gue sedih percaya.
0: Iya, iya.
2: Selalu sendiri telat lahir.
0: Iya, sorry, sorry.
1: Iya lagi.
0: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Gitu.
1: Papa rock and roll.
2: Dulu kan MTV kan anak nongkrong kan?
0: Bener. Bener, yeah. Bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
2: Iya ya.
0: Iya.
2: Iya, benar.
0: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi enggak pulang-pulang nih.
2: Pulang-pulang ya kan nyari nafkah.
0: Nyari nafkah. Itu gokil, bener. Itu gokil banget tuh.
1: Gokil sih.
0: Benar-benar.
1: Tapi emang gua pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
0: Iya, yeah.
1: Kan?
2: Iya.
1: Yeah. Era-era segitu itu band lagi masif.
2: Benar-benar.
0: Benar.
2: Kalian akan tetap dapat ininya, vibes-nya, yeah, walaupun yeah, kalian masih belum masih kecil atau kecil, tetap, karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
0: Bener.
1: Kayak di mana-mana ya lagu Peter Pan.
2: Iya kan?
1: Masif sih.
2: Masih lo kan denger sound-sound itu.
0: Bener.
2: Kan?
0: Dan di zaman itu common banget kalau lo denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lo tuh legend, cuy.
2: RBT
0: lo tuh legend banget.
2: Lumayan gue penghasilan dari
0: itu. Iya kan? Karena emang masif banget penggunaan RBT itu.
1: Gila. Itu ada kebanggaan sendiri soalnya. Iya, kalau pakai RBT ya kan.
2: Iya, kebanggaan.
1: Kan kita pun, wih ada lagunya nih.
2: Bangga juga.
0: Papa mungkin seminggu di bank.
2: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih? Lu mau dengerin lagu gua. Padahal gua ingin nelfon. Gimana sih lu?
0: Iya. Lu kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
2: Nah itu kan, kalau itu kan papa gak pulang.
0: Iya.
2: Sekarang single gua beda.
0: Nah.
2: Kembali pulang.
0: Kan. Akhirnya bapak pulang juga nih.
1: Kembali pulang.
2: Ujung-ujungnya kita pulang.
1: Betul.
2: Dengan keluarga tercinta.
1: Bener. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
2: Ini single kalau ngomongin sama My Music. Ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2020.
0: Okay.
2: Cuman kalau kita hitungin dari dulu. Ku Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati. Terus Berikan Waktu. Nah, ini single gue yang ke-6. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
0: Bener.
2: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
0: Bener.
2: Tapi kok dibilang musik gue harus, bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik, tapi justru gue memikirkan potensi gue.
0: Oke. Okay.
2: Karena ya gue bersyukur lah sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya,
0: yes,
2: ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi, yes, sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
0: Benar.
2: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue karena. Ketika gue memutuskan untuk berkarir, solo karir lagi, karena gue harus punya single kan.
0: Betul.
2: Nah single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
0: Iya,
2: kita harus punya tim.
0: Betul.
2: Kita harus punya biaya,
0: yes,
2: untuk membuat itu semua. Ada konten, ada timnya semua. Untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan? Iya kan?
0: Betul.
2: Zaman viral ini emang kita nggak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, ya, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo nih, seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gua nggak melakukan itu, gua akan berbuat seperti ini karena menurut gua itu bagus buat gua juga.
0: Betul.
2: Karena gua berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gua zaman dulu ya, gua taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
1: Benar.
2: Lu mau milih yang mana?
1: Betul.
2: Gua memilih untuk sekarang karena gua pengen pengen muncul lah.
0: Gila.
1: Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya. Ya. Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD.
2: Betul. Fisik
1: gitu kan.
2: Benar. Iya kalau itu. Dan semua emang berubah dan emang nggak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Mm-hmm. Yang penting kita, yang penting kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela. Harus adjust, yes. Menyesuaikan bener. Karena lu mau lawan ya gak bakal bisa.
0: Sulit sekali.
1: Ngelawan zaman contohnya ya.
2: Lu mau ketinggalan zaman ya, gue sih enggak ya. Gue mendingan, paling enggak gue mencoba. Ya, terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka, negara segala macam, itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang, ini gue udah kemewahan banget gitu.
1: Bener.
2: Nah, untuk menjadikan itu, ya gue seperti sekarang ini, gue promo kemana-mana.
1: Betul.
2: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi
1: yeah.
2: Sekarang gue nantang mana radio lain.
0: Wow.
2: Mana gila.
1: Nanti langsung hubungin Aryo aja.
2: Iya. Cari kita benar-benar ngobrol.
1: Berarti dari rasa syukur lo masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single kembali pulang ini
2: ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music ya kan, produser juga ya Ade Govinda. Dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang. Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini ya dia kan ngerti ya, dia ngerti lah peta musik sekarang zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang. Gimana kalau seandainya ntar lu gue kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum nyebut Rendy Banduko. Gue sempet mikir ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gue bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gue mikir sebulan penuh tuh gue mikir kayaknya gue emang harus deh gitu. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu. Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya Denny

0: keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Betul, yeah, betul.
0: Biar gimana pasti adik memikirkan yang terbaik buat gue. Betul, betul, betul. Mungkin dia punya label, ya kan, dia gak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
1: Iya. Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
0: Wow, itu bukan benar, itu benar banget. Itu benar banget. Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Randy Pandu. Pas ketemu, gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, kan karismatik, terus pinter, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas. Sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue ini sekarang. Ya gue cuma bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gitu loh. Gue udah nggak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang gitu loh. Kenapa Mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya? Ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda lah. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah ngerasain semua ya kan. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah ngerasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang? Karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi oke, fix kita buat lagu tentang itu.
1: Akhirnya ditranslate lah.
0: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy, akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way. Terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
1: Iya.
0: Karena emang pas gue workshop kan gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput, izin sama gue mau jemput anaknya. Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga. Akhirnya udah liriknya makin
2: dalam,
0: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar, udah take vokal demo, bikin ngegaet, akhirnya jadi demo. Gue bilang, Ren, kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pasti kirim. Gue terus terang berlinang
1: air mata ya.
0: Gak tau kenapa ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue. Ini bagus banget gitu. Dari notasinya, dari liriknya, gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya gak seperti ini, gak seindah ini, dan kata-katanya gak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu. Dan ya itulah istilahnya apa, bagusnya kita berkolaborasi.
1: Betul.
0: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Jadilah Kembali Pulang.
1: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
2: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh. Dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh, dan proses kita gak lama. Terus terang, karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepet kalau buat lagu, bukan. Dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerja sama, tergantung moodnya dia gitu. Itu udah gue serahin sama dia aja. Nah, ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
1: Gila,
0: cepet jadi banget. Lagu.
2: Udah jadi lagu ya?
0: Udah jadi lagu.
2: Satu lagu.
1: Gokil. Dan itu kepotong tadi, Randy udah jemput anaknya tuh.
0: Gokil.
1: Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
0: Iya.
1: Benar. Agak awkward gitu. Ya.
0: Gue di mana? Gue di studionya.
1: Oh iya. Awkward ya. Kalau keluar awkward ya. Aduh, nggak enak nih rumah Randy.
0: Aduh,
1: iya. Mana ya?
0: Yang punya cabut lah ya. Makanannya enak.
2: Ya udah, kita mau berdoa, kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab, Kembali Pulang nih. Kita coba dengerin, sangat apa lagu

0: ini.
1: Betul.
0: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
1: Betul, dan kalau lu relate, coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya.
0: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahab pastinya.
2: Wow. Yeay, dipasang di radio lagu gue. Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Gue gila, dengernya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu loh.
1: Bangga banget. Pengennya lu puter terus ya. Terus ya.
2: Lagi dong. Eh, banyak single yang lain kali.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang pada akhirnya. Betul. Yang lo udah
2: bijak.
1: Puas.
2: Bijak ya.
1: Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
2: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
2: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. 70 rumah, 30 di luar udah.
0: Gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
2: Nah. Kacau.
1: Nyari panggung sana sini kan?
2: Iya, bener. Duitnya segitu-segitu aja.
1: Tapi gue penasaran nih dari lu yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Aryo Wahab adalah hot daddy. Lu percaya gak dengan hal itu cuy? Lu percaya gak? Karena ada kayak, wih gila usia segini tapi looksnya masih begini gitu.
2: Lu coba kita tanya sama teman-teman.
1: Nah, coba.
2: Gue hot daddy atau, atau hot seat?
1: Lu bersifat.
2: Gue gak tau lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lu tuh masih kayak enak 30-20-an lah gitu.
2: Iya, gak tau deh. Maksudnya ya, gue kalau ditanya gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap gue ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle, atau fashion itu gue ya... Gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue gak mau kuno, gak mau lawas, dan gak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue gak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue gak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kok dibilang kayak gitu lagi yang yang gak tahu mungkin karena gue penampilan ya, bukan berusaha, gue juga gak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah. Iya kan? Lu mau ya kan, mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya enggak bisa kita bendung.
1: Benar. Tapi lu enggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
2: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu loh. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau Eme ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
2: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
1: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
2: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
1: Bener.
2: Gue senang yang tua-tua asik.
1: Mantap.
2: Gak ada komen lain.
1: Mantap.
0: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
2: Sama sekali gak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
0: Benar.
2: Dan ternyata, ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue gak pikiran seperti itu gitu. Dengan lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu. Di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
0: Itu
2: lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik. Gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
0: Iya.
2: Tapi ya itulah, emang zaman kan sekarang semua berubah kan, dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang misalnya. Misalnya lu mau ngomongin apa, ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
1: Bener.
2: Foto lu blur bisa tuh masuk meja.
1: Bener.
2: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu. Tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu. Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor kita, ya. Banyak metafora ya di situ.
2: Dengan
1: ya,
2: kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget, kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
0: Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa, bahasa lebih lugas.
2: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
0: Lirik benar-benar.
2: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar.
2: Bikin orang penasaran. Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
0: dengerin.
2: Streaming. Akhirnya. Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Itu kan itu, apa kan? Itu lugas banget kan.
2: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
1: keren.
0: Ngantol banget.
1: Kayak menyala pantiku gitu ya. Salah satunya. Itu lugas, sangat lugas gitu.
0: Lugas, benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
0: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI.
0: Wih, aduh.
1: Terbang lah, tinggi banget. 7 angka. Bukan ya.
2: Ilham KDI
1: namanya.
2: Oke.
1: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
2: Randy Pandugo.
1: Alright. Sudah terjadi ya?
0: Benar-benar.
1: Sudah terjadi.
2: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
0: Randy, cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
2: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok gak tampil gitu ya. Ayo lah Ren gitu, lu lebih ke situ ya.
2: Ren, iya bener.
1: Ayo lah gitu.
2: Ren, iya lah. Lu udah ganteng, main gitar jago. Jago buat lagu, main gitar jago. Waduh, gila.
1: Ampun. Randy masih ntar dulu lah mas.
2: Itulah yang manusia ya. Kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
1: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo.
0: Betul. Oke, kita ke WhatsApp ya.
1: Ada siapa Dit?
0: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
0: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
1: Idih.
0: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
1: Wow. Nah, bagus nih.
2: Jadi anak band.
1: Oke. Gimana? Serius.
2: Tadinya gue sempet ragu karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu, lu yakin itu bisa menghasilkan, lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu, sempet punya pikiran gitu, cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh, yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua, gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gua. Ngerti gak sih lo? Ya kan, lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi polisi, tentara, ya kan, jadi presiden atau pilot, gitu. Nah, ini jadi anak band. Cita-cita apaan tuh gitu kan baginya kan?
1: Iya,
2: zaman dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
1: Iya. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan. Mau makan apa anak gue nih gitu.
2: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu.
1: Ya
2: itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak band.
1: Itu gambling banget berarti di awal.
2: Iya dong. Pasti dong. Pasti gambling lah. Iya kan? Iya dong.
1: Di zaman waktu itu 96-97
2: ya. Karena kan kalau bisa dibilang lu sebagai musisi itu bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya.
1: Yes.
2: Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lu jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gua enggak, habitat gua tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
1: Enggak nafsu ya situ ya.
2: Gua enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gua ini itu. Aduh, gue bilang yang ada gue ribut nih.
1: Iya, bisa gue gebukin nih di sini, gitu kan?
2: Iya.
1: Iya.
2: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu aja. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, yes, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah, membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
1: Benar-benar. Dan band pertama lo yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
2: Apa?
1: That's good. No. Googles?
2: Oh enggak, SOG.
1: Oh, sorry, SOG dulu.
2: State of Groove.
1: Oh, State of Groove. Nah, dulu ya.
2: Itu tahun 98.
1: Baru Googles habis itu.
2: Googles enggak ada.
1: Googles enggak ada ya?
2: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
1: Ungu.
2: Oh, iya. Ungu.
1: Ungu dulu.
2: Ungu, terus gue keluar. Yeah. Akhirnya mereka formasi baru. Yeah. Yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
1: Loh, pilot projectnya Arya Wahab. Iya, pilot projectnya Arya Wahab.
2: Nah, tapi setelah gue SOG itu, gue bersolo karir. Karena setelah itu kan band kita bubar, gitu kan. Akhirnya solo karir lah. Nah, udah dari solo karir itu, terus ya sempat jadi pemain film. Yes. Akhirnya udah gue jalin bareng. Sampai akhirnya gue ketemu sama dance company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
1: Bapak-bapak ngumpul ya?
2: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
1: Iya.
2: Ngapain? Kita buat ini yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan. Sekarang udah. Sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang. Gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
1: Betul.
2: Akhirnya sekarang gue fokus lah di dance company. Sebagai band gue. Solo karir gue sebagai Arya Wahab. Dan pemain film. Udah di situ aja.
1: Gila.
2: Energinya udah habis, bro.
1: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
2: Bener. Gue gak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, gue bilang. Ngerti gak sih lo? Mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu.
1: Dan memang lu sukai.
2: Iya, suka. Kalau kita buat proyek lagi kan, itu belum sesuatu yang pasti juga.
1: Bener.
2: Walaupun proyek itu keren loh, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah, gue udah gak ada waktu untuk itu.
1: Iya sih.
2: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
0: Nah, itu.
1: Harus ada yang menghasilkan.
2: Iya kan.
1: Harus money. Meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. cuy, tapi gue penasaran deh. Lu ada perasaan, gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada gak sih?
2: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film agak lain, urat malu gue udah punya. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan.
1: Pingsan.
2: Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti ini. Selesai.
1: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan siapa? Oki kan?
0: Oki, bener.
1: Sama Boris. Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan?
2: Iya. Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
1: itu sangat amat terbantu di situ ya.
0: Udah.
2: Bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
1: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Kalau gue denger lagu itu, gue langsung bayang mereka.
2: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
1: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
0: Gara-gara Oki sama Boris.
1: Benar-benar. Lagi.
0: Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan jadi Hawa juga nih.
1: Hawa.
0: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
1: Best momentnya?
2: Gue ngerasa di sore hari. Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan, itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
2: Saat lelah itu udah lepas. Waduh itu. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
1: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
2: Itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham, betul.
2: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
1: Alright. Berarti lu pengennya sekarang lo menyenangkan diri lu sendiri dengan karya lu ya?
2: Betul, betul. So far gue seperti itu. Masih lantar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini itu udah urusan Allah lah.
1: Iya benar, benar. Ya,
2: bonusnya itu ntar. Ini gue so far gue punya lagu seperti ini, bersyukurlah bisa menyanyi di umur seperti sekarang.
1: Yeah, yeah.
2: Berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya, udah alhamdulillah.
1: Udah bukan waktunya lu nyenengin label ya, kayak zaman muda gitu ya.
2: Iya, udah. Label juga udah ngerti lah.
1: Iya. Yeah.
2: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan.
1: Yeah.
2: Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music, nggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing.
1: Yes. Yeah,
2: yeah. Emang harusnya seperti itu.
1: Betul.
2: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan.
1: Okay.
2: Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
0: Yes. Oke. Okay. Alright. Dan buat kamu semua yang ingin menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, punya bisa di semua DSP.
2: Ada, udah.
0: Ada MV?
2: Ada, udah.
1: Ada juga.
2: Filmnya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
1: Udah
2: kayak short movie.
1: Wow.
2: Short movie judulnya Kembali Pulang.
0: Nah, itu dia.
2: Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
0: Betul, menghemat budget kan?
1: Iya. dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri. Lo jangan begitu dong.
0: Sorry.
2: Nah, mati gue. Hebat juga nih My Music. Mengelabui gue. Tapi akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
1: Karena
2: di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri.
1: Yes.
2: Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
0: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM
1: seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, thank you so much.
1: Thank you banget.
0: Bang Ari Wahab.
2: Thank you, Adit.
0: Sukses buat next project-nya ya.
2: Sukses buat kalian juga.
1: Alright. Amin.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Yes. Kita bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu
1: di seluruh Indonesia. So, gue Alan.
0: Gue Edit,
1: pamit. Dan juga
2: Ari Wahab.
0: Bye.
1: Bye-bye.

FM. Jangan galau malam-malam dong. Stay tune jaga malam di 96.7 FM, teman terbaik kamu.

tadi udah ngikutin MLC atau Music Live Chat malam hari ini. Sekarang waktunya kita untuk sharing and request time di pukul 22 sampai di pukul 23 atau pukul 11 malam hari ini. So enjoy di sini Pro 2 FM Ternate, teman.

96.7 UFM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Aku bukan dia, Kesha Lefronka. Aku bukan dia. Kalau belum bisa move on ya, gak usah cari-cari yang baru gitu loh. Kenapa sih? Kenapa sih orang-orang gini ya? Kalau misalkan memang belum bisa move on ya, jangan coba untuk cari yang baru ya. Demi untuk coba untuk melupakan yang lama, tapi sebenarnya itu nggak bisa, belum bisa, bukannya bisa tapi belum bisa gitu loh. Kasihan pasangannya. Kasihan pasangannya. Jadi please banget buat cowok atau cewek di luar sana yang kalau misalkan kamu belum bisa move on nih dari mantan kamu ya, ya diusahakan minimal ya, minimal minimal udah move on dulu baru cari yang baru ya. Jangan sampai kamu belum masih gamon sama yang lama ya, sama mantan kamu, terus udah cari yang baru tapi masih terus pantau orang lama. Waduh, sakit banget sih kalau jadi orang baru itu, teman pria dua. Siapa orang baru yang kau sakiti itu, teman pria dua? Jangan ya. jangan sampai, teman pria dua. Aduh, karena kasihan gitu loh, udah membuka hati, udah cinta sepenuhnya tapi kamunya yang cuman sekedar aja gitu kan, hanya untuk mengisi kekosongan padahal hati ini masih kepada orang lain. Aduh, jangan kayak gitu, nggak bagus, nggak boleh. Ya udah deh, buat kamu yang pengen kasih lagu favoritnya juga boleh banget ya, aku tungguin teman pre 2 sampai nanti di pukul berapa nih, sampai nanti di pukul 23 atau pukul 11 malam hari ini, teman pre 2.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Ada nggak nih di antara kamu yang masih yang udah putus tapi memori-memorinya tuh masih tetap ada gitu? Ada dong pasti. Sebenarnya nggak bisa kalau misalkan baru baru selesai dengan orang lama terus kayak kita harus maksa dia untuk kamu harus cepet move on apa segala macem gitu ya, sulit juga sih teman berdua, agak sulit jujur. Cuman alangkah baiknya ya kalau misalkan memang udah nggak bisa sama orang lama, kalau misalkan kamu mau cari orang baru jangan sampai ya, jangan sampai kamu cari orang baru hanya untuk demi ya, hanya untuk menutupi rasa sakitmu karena kasihan gitu. Atau mungkin kamu punya cerita soal yang sama atau pernah ngalamin hal yang sama, atau jangan-jangan kamunya sendiri nih yang kayak gitu. Aduh, bahaya banget nih. Yang pengen gabung boleh banget ya, silahkan nih teman peradu, aku tungguin sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Sambil aku play juga ya lagu requestan, aku mau bacain dulu ini dari siapa aja. Wait wait wait wait, dari halo kakak selamat malam, saya Galuh dari fansnya Sabrina Leanor, izin request Sabrina Leanor haha. Terima kasih, sama-sama. Bakalan di play. Terus ada siapa lagi nih, bentar ya, ada Sa, nggak tahu namanya siapa, nama benernya tuh siapa nggak tahu ya, nama aslinya siapa aku nggak tahu. Nah cuman Sa aja di sini katanya requestnya sama juga ya, Sabrina Leanor. Terus juga dari ini nggak ada nama pengirimnya, jujur aku nggak tahu siapa pengirimnya. Oke, ini mau request yang sama juga ya, Sabrina Leanor dengan haha. Oke, oh ini Tasya, sorry Kak Tasya, aku baru cek dulu juga nih ya. Dari Kak Tasya, requestnya yang sama juga, haha Sabrina. Kemudian ada Kak Widya, request yang sama juga ya, Sabrina. Terus kemudian ada siapa lagi ini, dari Fitri ya, mau request Sabrina juga. Oke deh, baiklah teman perdua, udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 teman berdua udah ikutan gabung dan semua sama lagunya. Tapi sebelum kita ke Sabrina, aku mau ngajakin teman berdua dulu untuk dengerin lagu yang gak kalah enak juga, lagu baru juga nih ya teman berdua. Lagu baru, sebaru apa? Baru banget ya, dari Pamungkas, judulnya Adam. Kamu Adam, aku Hawa.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Pro 2 request.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Ada Nadine Amiza, teman Pro 2 dengan Moonlight. Kamu udah denger lagu ini sebelumnya atau ini kali pertama kamu dengerin? Aku sih udah beberapa kali ya, ya iyalah puterin terus. Tapi lagunya bagus banget, teman Pro 2. Yes, ini apa ya, aku sampai mikir kayak, hey Nadine, segala ini ya, hewan peliharaan aja tuh kamu bikinin lagu gitu, apalagi manusia ya, apalagi orang yang kamu sayang, orang yang kamu cinta, pasti ada aja gitu. Jadi Moonlight dari Nadine Amiza ini tuh menceritakan tentang pengenalan semesta ya, karakter bernama Leika ya, dan juga kisah cinta yang hangat di bawah cahaya bulan seperti itu ya. Jadi untuk lagunya ini sendiri ya, menceritakan tentang bagaimana setiap makhluk itu tuh berusaha untuk mengisi kekosongan dalam diri mereka dan juga mendambakan sebuah cinta gitu loh, teman Predua. Nah, dari lirik-liriknya ini juga menggambarkan kerinduan ya, untuk terus sama-sama dan ya juga ya menari dengan orang terkasih, dan bahkan ya ketika istilahnya kayak langit runtuh atau masa-masa sulit datang ya, kayaknya cuman pengen bersama dengan orang terkasih gitu loh. Jadi ada fun fact dari lagu ini ya, Nadine tuh nulis lagu ini ketika dia masih di bangku SMA ya, jauh banget sebelum dia tuh terkenal sebagai solois yang sekarang ini ya. Dan dari lagu-lagu yang lain ya, ini tuh berbeda karena karya Nadine yang lain kan puitis dan bahasa Indonesia yang baku gitu, bisa dibilang ya, bahkan ada kata-kata yang aduh ini kata-katanya baru dengar kayak gitu kan. Judul-judulnya juga menarik-menarik gitu. Nah, lagu ini tuh ditulis sepenuhnya dalam bahasa Inggris, teman Predua. Dan fun fact lainnya yaitu lagu ini tuh menjadi pembuka untuk album Nadine yang bertajuk Leika yang ditinggalkan, teman Predua. Bagus banget kan? Bagus banget. Artinya juga dalam banget, teman Predua. Jadi kalau misalkan kamu suka sama Moonlight-nya Nadine Amiza, kalau bisa request-request terus ya di Pro 2 FM Ternate. Ya udah deh, teman Pro 2, kita dia request lagi dari Kak Ayu namanya. Dari Kak Ayu nih katanya mau denger Felicia, Masalahnya. Wih, aku suka juga nih lagu ini. Kayaknya semua lagu aku suka deh. Masalahnya dari Felicia, teman Pro 2, buat kamu.

Vas bunga, teman berdua. Bagus ya judulnya, Lomba Sihir. Vas bunga, vas bunga. Ini kalau kita denger atau mau baca lirik per liriknya ya. Ini lebih ke apa ya? Rasa ikhlas seseorang ya dalam menerima jarak, terus ada perubahan-perubahan di situ, perkembangan hidup orang-orang terdekat ya, karena manusia ya tentunya akan berevolusi ya, sih. Bermetamorfosa ya kan, teman Pre2. Sebenarnya lagu ini ya, teman Pre2, lagu ini tuh terinspirasi dari momen ketika sang vokalis itu Baskara ngerasa ada jarak atau tertinggal gitu dari orang-orang terdekatnya karena kesibukan dan waktu yang ngebuat mereka tuh semakin jarang banget ketemu. Jadi akhirnya jadilah lagu ini, Vas Bunga ini, teman Pre2. Jadi lirik ikonik dari lagu ini tuh dari sebuah vas bunga menjadi teman bermekaran tanpa aku di sana ya. Ini kayak kalau misalkan kita mau gambarin ya, teman Pre2, ada kebanggaan tersendiri gitu ya ngelihat teman atau juga orang yang pernah ia kumpulkan ya dan juga wadahi, kini tuh tumbuh besar, bahagia dan juga sukses jalan sendiri ya, walaupun sang pencipta tidak selalu ada di tengah-tengah mereka lagi gitu loh, teman Pre2, ngerti nggak? Ngertilah ya. Jadi bagus banget, teman Pre2, bagus banget. Seperti kamu ya mungkin suka banget dengan suka dengan menerjemahkan lagu atau juga membedah satu lirik lagu, teman Pre2. Lagu ini bagus juga untuk kamu membedahnya ya. Asik, asik, asik. Ya udah deh, teman Pre2, di 1 menit lagi jelang pukul 23 atau pukul 11 malam aku pamit dulu ya dari sharing and request time kita malam hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah nemenin, udah dengerin juga Pre2 FM Ternate, yang udah gabung juga. Thank you banget, teman Pre2 ya. Jelang masih bakal nemenin kamu, tapi setelah ini kita ada lagu-lagu bagus di Just More Music pukul 11 sampai di jelang pukul 12 nantinya. Yes, enjoy di sini Pre2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Bye bye.

Pembaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
1: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
0: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Jelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka selesai sudah kami menyelenggarakan siaran dari pagi hingga malam hari ini. Melalui pemancar FM 96,7 MHz, aplikasi RRI Digital, dan di via streaming di www.rri.co.id, siaran kami kembali bisa kamu dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Mewakili pimpinan Angkasa Wan, Angkasa Wati RRI, dan kami yang bertugas di Jalan Reski yang mulai mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali mereka tetap mereka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah radio program Pro2 mengudara hari ini melalui frekuensi di 96,7 FM, aplikasi RRI Digital, dan juga via streaming di rri.go.id. Bersama saya Diana Sagala, terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat pagi teman Pradua. Kembali mengudara untuk menemani kamu pagi hari ini di siaran pagi edisi hari Kamis 24 September 2026. Pagi hari ini teman Pradua, Diana Sagala akan kembali menemani kamu dengan berbagai informasi terupdate dan terfaktual tentunya gitu ya. Nantinya Diana akan nemenin kamu sampai di jam 11 siang ya teman Pradua. Dan untuk hari ini, hari Kamis 24 September 2026, kumandang azan subuh akan dikumandangkan pukul 5 lebih 5 menit. Dan nanti di pukul 5 lebih 30 menit akan ada hasanah pagi juga teman Pradua. Dan nanti Diana akan kembali menyapa kamu di Sepada alias selamat pagi teman Pradua di pukul 6 pagi. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam bagi pencari kebenaran. Kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kembali lagi di Hasanah Pagi Pro 2 RRI Ternate. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rezeki keimanan Islam kita yang masih terjaga sampai pada detik ini. Teman Pro 2, untuk hari ini di Hasanah Pagi kita akan berbagi tentang kisah dari sosok Abu Zaid Al-Bustami dan pengabdiannya kepada sang ibu. Teman Pro 2, seorang sufi dan ulama ternama pada zamannya, Abu Zaid Taifur bin Isa bin Syurusan Al-Bustami, memiliki kisah yang sangat menyentuh. Kasih sayangnya kepada sang ibu sangat luar biasa dan bisa dijadikan sebagai teladan. Teman Pro 2, Fariduddin Attar menceritakan kisah itu dalam kitab Tazkiratul Aulia atau Damaskus Al-Maktabi 2009 halaman 184 sampai dengan 187. Sebagaimana dikutip oleh Kemenak, diceritakan Abu Zaid pada saat itu masih sangatlah muda. Ia sedang mengemban ilmu di sebuah pondok pesantren. Ketika mengaji tafsir Al-Quran, hati dari Abu Zaid tiba-tiba saja tersentuh mendengarkan gurunya menjelaskan surat Luqman ayat 14 yang dalam terjemahannya berbunyi, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali." Hati dari Abu Zaid yang terguncang langsung mengingatkannya kepada sang ibu yang ada di rumah. Kemudian Abu Zaid memohon izin kepada gurunya untuk pulang menjumpai ibunya. Sang guru pun mengizinkan Abu Zaid untuk pulang. Ia kemudian pergi ke rumahnya dengan tergesa-gesa. Saat melihat kehadiran Abu Zaid di rumah, ibunya merasa terkejut dan juga heran. Kemudian ibunya bertanya, "Taifur, mengapa kamu kembali?" Abu Zaid kemudian menjelaskan kejadian yang dialaminya ketika tengah mengaji hingga mencapai surat Luqman ayat 14, hatinya tersentuh dan bergetar. Kata Abu Zaid, "Aku tak mampu melaksanakan dua ibadah syukur secara bersamaan." Menyaksikan sang anak tercintanya berada dalam dilema, sang ibu memutuskan untuk membebaskan Abu Zaid dari segala kewajibannya terhadapnya. Ia meminta Abu Zaid untuk lebih baik menuntut ilmu daripada merawatnya. Ibunya berucap, "Anakku, aku melepaskan segala kewajibanmu terhadapku dan menyerahkanmu sepenuhnya kepada Allah. Pergilah dan jadilah seorang hamba Allah." Setelah itu, teman Pro 2, Abu Zaid meninggalkan kota Bustam dan menjadi santri kelana, merantau dari satu negeri ke negeri lain selama 30 tahun. Selama perjalanan itu, ia berguru kepada 113 guru spiritual dan hari-hari dari Abu Zaid diisi dengan puasa dan juga tirakat. Hingga akhirnya ia menjadi seorang ulama sufi yang memiliki pengaruh di dunia tasawuf. Teman Pro 2, kisah yang berbeda juga dijelaskan dalam kitab yang sama. Abu Zaid pernah memegang tempat minum ibunya selama berjam-jam lamanya. Hal itu terjadi pada suatu malam ketika sang ibu terbangun dan merasa haus. Namun ternyata stok air minum sudah habis. Akhirnya Abu Zaid keluar rumah untuk mencari air. Setibanya di rumah, ia menemukan ibunya telah kembali tertidur. Semenjak itu, Abu Zaid memutuskan untuk melawan rasa kantuknya. Ia begadang semalaman suntuk untuk memastikan sang ibu tidak kesulitan mendapatkan air minum. Kemudian sang ibu pun bertanya, "Nak, kenapa kamu belum tidur?" Abu Zaid pun menjawab, "Jika aku tertidur, aku takut ibu tidak menemukan air minum ini." Dari cerita ini, teman Pro 2, kita dapat menarik hikmah bahwa persetujuan dan doa orang tua, terutama dari seorang ibu, memiliki nilai yang besar dan dapat berpengaruh dan mempengaruhi hidup kita atau hidup seseorang. Berbakti kepada orang tua membawa berkah dan juga keberuntungan. Sebaliknya, jika berlaku durhaka terhadap orang tua kita, maka kita akan mendapatkan keburukan, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu alam.
Teman Pro 2, dari kisah Abu Zaid Al-Bustami dan pengabdiannya kepada sang ibu, semoga menginspirasi kita dan insya Allah bisa kita jadikan sebagai teladan untuk bertindak dan berperilaku kepada siapapun dan termasuk dan terlebih khusus kepada orang tua kita, yaitu sang ibunda tercinta. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menyimak Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Mungkinkah

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Well, kembali mengudara untuk nemenin kamu teman Produa. Sesuai dengan janji Diana ya, Diana bakal nyapa kamu di pukul 6 ini, tepat di pukul 6.00 nih sama Produa, dengan berbagai informasi-informasi terupdate. Ayo kita bangun. Mungkin ada sebagian dari kamu yang masih tidur ya teman Produa. Mungkin ada yang baru melek gitu ya. Ada yang mungkin masih mager-mageran di kasur. Gak apa-apa teman Produa, stretching aja dulu, siap-siap gitu ya sebelum beraktivitas. Karena kan pasti banyak nih dari kita yang masa hari Kamis nih kayak pertengahan gitu ya, siap-siap mau ke kantor, siap-siap mau ke sekolah gitu ya. Diana hari ini bakal kasih kamu informasi-informasi seputar lifestyle dulu kali ya, yang ringan-ringan. Atau mungkin nanti Diana bakal kasih kamu informasi dari dunia olahraga dulu ya teman Produa. Dan sebelum Diana kasih kamu informasi terupdate atau terkini dan tips-tips menarik juga gitu ya, Diana mau puterin kamu beberapa playlist dulu gitu ya, buat nemenin pagi hari kamu supaya lebih semangat nih teman Produa. Ada satu lagu dulu ya teman Produa dari Keljo featuring Krisen, Romansa. Check this out.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Masih nemenin kamu Temam Radio 2, masih di Sepada juga di Alias. Selamat pagi Temam Radio 2. Masih dengan informasi menarik, tapi Diana mau kasih kamu tips dulu nih Temam Radio 2. Kita kan biasanya sarapan tuh kalau di Ternate gitu kan, kita biasanya punya pilihan tuh beberapa, kayak misalkan nasi kuning aja banyak ya pilihannya di Ternate gitu kan. Terus ada lontong ikan juga, ada bubur ayam juga gitu kan Temam Radio 2. Tapi kamu tahu enggak sih kalau ternyata sarapan tuh nggak selalu harus berupa makanan berat gitu ya. Buat kamu nih Temam Radio 2 yang mungkin nggak sempet nyiapin makanan di pagi hari gitu ya, kamu juga bisa loh nyobain beberapa minuman gitu ya yang bisa jadi pilihan sarapan sehat gitu ya. Dilansir juga dari portal rri.co.id nih Temam Radio 2, ada ahli gizi yang merekomendasikan beberapa minuman yang bisa jadi pilihan sarapan sehat nih selain smoothies gitu ya. Di antaranya salah satunya adalah teh tanpa gula gitu ya. Sekarang kan teh nih bervariasi ya, ada teh hijau, teh hitam, teh oolong gitu, bahkan teh putih yang kaya akan kandungan antioksidan dan juga bisa memberikan asupan cairan sekaligus membantu meningkatkan kewaspadaan berkat kandungan kafeinnya. Dan ada juga pilihan lain selain teh. Kalau misalkan kamu nggak terlalu suka ngeteh nih, kamu bisa coba untuk konsumsi yogurt Mampro 2. Kenapa sih yogurt? Yogurt itu tinggi protein juga, kalsium, dan probiotik yang bisa bantu untuk mendukung kesehatan pencernaan. Teksturnya lebih praktis juga gitu ya, nggak terlalu cair, nggak terlalu kental gitu ya. Dan yogurt bisa jadi pilihan buat kamu yang mungkin nggak punya banyak waktu nih untuk nyiapin sarapan. Sat-set banget gitu ya yogurt ini gitu kan. Terus yang ketiga, pilihan lainnya juga ada matcha latte Temam Radio 2. Kenapa matcha latte? Karena matcha latte pertama mengandung kafein dan ada L-theanine yang bisa membantu memberikan energi sekaligus membuat tubuh tetap dalam kondisi rileks. Sementara kalau kamu suka mungkin tambahan chia seed atau chia fresca gitu ya, jadi ada nama minuman baru nih chia fresca gitu ya, yang dibuat dari air, perasan jeruk, dan chia seed. Nah, minuman ini bisa menambah asupan cairan dalam tubuh dan juga meningkatkan atau menambahkan kandungan serat juga yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi, kamu bisa kenyang lebih lama nih kalau kamu mengonsumsi yang namanya chia fresca ini, Temam Radio 2. Dari keempat pilihan ini, Temam Radio 2, kamu bisa konsumsi, jangan keempat-empatnya diminum ya, nanti kembung. Pilih empat, salah satu aja dari empat yang tadi Diana mention gitu ya. Dan kamu juga perlu tahu kalau sarapan juga bergantung pada bahan yang digunakan gitu ya. Hindari menambahkan terlalu banyak gula, sirup, atau creamer, karena pasti bisa meningkatkan asupan gula dan kalori. Pastikan juga minuman tetap dikombinasikan dengan makanan bergizi seimbang, supaya kebutuhan nutrisi tubuh selama beraktivitas dapat terpenuhi. Nuhi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Juang, kontingen Indonesia kabarnya berhasil mengamankan 10 medali Temam Pro 2. Dan pantauan RRI melalui situs resmi results.asiangames2026.org pukul 16.01 waktu Indonesia Barat, Indonesia mendapatkan 1 medali perak dan 9 perunggu. Dengan perolehan medali tersebut, kontingen Indonesia otomatis menduduki peringkat ke-23. Dan informasinya, Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu, meyakini peluang timnas menambah medali masih terbuka hingga Selasa 22 September 2026. Kabarnya atlet Indonesia baru mengikuti sekitar 26% dari seluruh nomor pertandingan. Wow! Dan informasinya juga, Temam Pro 2, perolehan medali kontingen Indonesia didapatkan dari cabang olahraga badminton, karate, mixed martial art, soft tennis, tekbol, dan juga wushu. Untuk cabang badminton menyumbang 1 medali perunggu yang didapatkan oleh tim regu putri. Kita tunggu update-nya lagi ya Temam Pro 2 karena masih ada waktu gitu ya. Asian Games sendiri 2026 kabarnya berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang mulai dari tanggal 19 hingga 4 Oktober nanti. Dan ada sebanyak 43 cabang olahraga dipertandingkan di 54 arena yang tersebar di wilayah Aichi dan sekitarnya.

radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Masih nemenin kamu di Spider Teman Prodiwa, masih dengan update dan informasi terbaru juga. Dan di pukul 7 ini Diana mau kasih kamu informasi dulu nih Teman Prodiwa, terkait dengan perakiraan cuaca hari ini, hari Kamis 24 September 2026. Dan berdasarkan informasi dari BMKG kelas 1 Sultan Babullah Ternate, informasinya pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Sementara untuk siang ke sore hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Wasile, Morotai, Gane, Obi, dan sekitarnya. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan mencapai 28 hingga 33 derajat Celcius. Sementara untuk kelembapan udara diperkirakan 60 hingga 85% Teman Produa. Sementara untuk arah angin, diperkirakan angin akan mengarah dari arah tenggara ke barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Dan hari ini juga kabarnya akan ada peringatan dini di mana waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Sementara untuk tinggi gelombang sendiri, hari ini diperkirakan mencapai 0,5 hingga 1,5 meter. Sementara itu juga ada peringatan dini gelombang ya Teman Pro 2, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Semoga informasi ini bisa membantu kamu Teman Pro 2 yang mungkin akan menyeberang dari dan ke Ternate pastinya ya. Dan jangan lupa untuk pakai jaket, bawa jas hujan, dan pastikan minum air putih yang cukup, dan semoga informasi ini bermanfaat.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Kalau dengerin lagu Dai Dai dari Shakira tuh masih dengan vibe Piala Dunia ya teman Pro 2. Padahal Piala Dunianya udah lewat dari 2 bulan yang lalu. Kayak kita gak move on gitu ya. Tapi emang lagu Dai Dai tuh asik banget. Dan gak tahu kenapa Shakira tuh jadi kayak ikon Piala Dunia gitu loh. Karena setiap soundtracknya pasti pecah banget ya kalau ngisi soundtrack Piala Dunia. Dan sekarang Dina mau kasih kamu informasi ini teman Pro 2. Ada beberapa tren ya yang lagi viral di media sosial. Tapi kali ini trennya berbeda. Ini adalah olahraga sebenarnya gitu ya, yang lagi viral juga di platform media sosial gitu. Sebenarnya ini sebenarnya jalan gitu ya, tapi jalan yang kali ini tuh bisa dibilang jalannya silent. Gimana sih maksudnya? Jadi ada tren teman Pro 2 di media sosial yang kembali viral, namanya adalah silent walking gitu ya. Jadi silent walking itu viral nih gitu, karena gimana nih maksudnya, jalannya diem, jalannya sendirian, apa gimana, apa jalan yang gak berbunyi? Jalan yang berbunyi itu gimana ya teman Pro 2? Nah, berbeda dengan jalan kaki pada umumnya, silent walking ini dilakukan, jadi kenapa bisa dibilang silent walking gitu ya? Silent walking ini dikatakan silent karena kita melakukan aktivitas ini tuh tanpa mendengarkan musik, podcast, atau berbicara dengan orang lain gitu ya. Tujuannya apa sih silent walking gitu kan? Tujuannya adalah memberikan waktu nih bagi tubuh dan pikiran untuk menikmati suasana sekitar dalam keheningan gitu. Jadi silent walking ini bisa menjadi salah satu cara nih teman Pro 2 untuk membantu seseorang menjadi lebih fokus pada kondisi saat ini. Saat berjalan tanpa gangguan suara dari smartphone, dari seseorang, atau kan biasa kita jalan berdua, bertiga gitu ya. Kita tuh bisa menikmati suara alam, udara, pemandangan gitu ya. Kalau di Ternate mungkin kita lebih menikmati suara-suara dari angkot ya. Karena kan biasanya kalau angkot tuh suka putar musik gede banget kan. Jadi kita udah dapat bonus lagu-lagu dari angkot itu gitu. Jadi kalau untuk kata pakar juga, silent walking ini adalah bentuk meditasi sederhana sebenarnya teman Pro 2. Jadi silent walking ini juga bisa menjadi kesempatan untuk beristirahat sejenak dari penggunaan teknologi dan melepaskan diri dari ponsel, earphone, dan berbagai informasi yang terus masuk dapat memberikan ruang juga nih buat pikiran untuk lebih tenang gitu ya. Dan kondisi tersebut juga dapat membantu seseorang lebih menyadari pikiran dan perasaannya sendiri. Berjalan kaki sekaligus menikmati keheningan juga dikaitkan dengan membantu mengurangi stres gitu ya. Dan aktivitas fisik seperti berjalan kaki bisa memberikan manfaat bagi tubuh, sementara suasana yang tenang membuat seseorang memiliki kesempatan untuk melepaskan diri. Tapi perlu diketahui nih teman Pro 2, silent walking gak harus dilakukan dalam waktu yang lama gitu ya. Bagi yang baru nyoba gitu ya, bisa memulainya selama beberapa menit dulu dan menambah durasinya secara bertahap gitu ya. Pilih tempat yang aman dan nyaman, lalu nikmati perjalanan tanpa perlu memikirkan kecepatan atau jarak tertentu. Jangan karena mau silent walking gitu ya, tiba-tiba naik ke Taman Loft teman Pro 2. Jangan. Nanti saking silentnya kamu pingsan, gak ada yang bantuin teman Pro 2. Itu sih terlalu silent sih kayaknya.

Well, sesuai dengan judulnya atau Ampra 2, kita sudah sampai di segmen Trivia Request. Di mana di segmen ini, Diana akan memilihkan kamu 3 lagu dan kamu bisa vote 1 dari 3 lagu yang sudah Diana siapkan gitu ya. Cara vote-nya gimana, Kak? Cara vote-nya bisa langsung aja buka Instagram story kita dan klik story terbaru kita. Nah, di situ sudah Diana posting lagu-lagunya ya, teman Ampra 2 ya. Dan hari ini ada lagu apa aja sih, Kak? Nah, lagu pertama ini adalah salah satu soundtrack dari film Agensi Rumah Tangga yang lagi tayang di bioskop Indonesia ya, teman Ampra 2 ya. Lagu dari Afgan, Langit Merah Muda. Mungkin buat kamu yang belum tahu, langsung aja Diana spill buat kamu. Check this out.

0: Gimana, kamu sudah tertarik atau sudah suka dengan lagu yang pertama? Tahan dulu ya, masih ada dua lagu lagi nih teman Pra 2. Lagu yang kedua juga gak kalah seru, lagu yang gak baru-baru banget sih sebenarnya, tapi viral banget gitu ya di platform media sosial gitu ya. Lagu ini juga jadi favorit aku. Langsung aja di Nas Pil buat kamu teman Pra 2, lagu yang kedua Foto Kita Blur dari Sal Priadi.
1: Jadi nama toko roti, kututup dengan satu trik sulap.

Alright, sempat agak bingung ya teman Pradua, tapi benar kok ini foto kita blur dari Sal Priyadi ya. Kalau kamu suka sama lagu ini bisa langsung aja vote ya di sosial media kita. Dan masih ada satu lagu lagi teman Pradua, lagu yang menurut Diana juga enak banget gitu ya. Dan lagu ini lagu terbaru dari member Blackpink ya. Ada Jennie Blackpink dengan Fallen Angel, check this out.

Gimana? Udah tahu mau vote yang mana? Untuk vote-nya Diana tunggu sampai di pukul 9.30 ya teman Pro 2. Jadi masih ada waktu, beruan cus langsung aja ke Instagram kita di RRI Pro 2 _ Ternate 2-nya pakai angka. Jangan sampai kelewatan ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

masih nemenin kamu dan Maudara untuk kasih kamu informasi-informasi terupdate ya teman Pro 2. Dan sekarang di jam 8 lebih 5 ini Dina punya informasi dulu nih dari teknologi ya. Ada apa nih? Nah, kamu tahu nggak sih teman Pro 2 kalau sistem pembayaran Indonesia KRIS berhasil meraih penghargaan global di New York berkat inovasi layanan antar negara. Jadi KRIS antar negara, sistem pembayaran Indonesia yang berada di beberapa negara baru aja resmi mendapat penghargaan global 50 in 5 Award 2026 kategori collaboration yang diselenggarakan Digital Public Goods Alliance atau DPGA dan co-develop dalam rangkaian 50 in 5 milestone event di sela sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat pada hari Senin 21 September lalu. Dan mengutip laporan resmi Bank Indonesia nih teman Pro 2, kabarnya penghargaan tersebut jadi pengakuan atas kolaborasi Indonesia dengan negara-negara mitra dalam membangun konektivitas pembayaran digital lintas negara yang inklusif. Nah, kita sama-sama tahu ya, sejak pertama kali diterapkan pada tahun 2022 hingga Juli 2026, pengguna dari negara mitra dikabarkan telah melakukan 21 juta transaksi KRIS di Indonesia dengan nilai mencapai 5,90 triliun rupiah. Sementara itu, masyarakat Indonesia yang pakai KRIS saat berada di negara mitra mencatat 4,6 juta transaksi senilai 1,73 triliun rupiah. Artinya nih teman Pro 2, nilai transaksi pengguna negara mitra di Indonesia tercatat 4,17 triliun rupiah lebih besar dibanding transaksi masyarakat Indonesia saat berada di negara mitra. Dan saat ini juga nih teman Pro 2, kabarnya KRIS antar negara telah terhubung dengan Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Dengan pengembangan ke negara mitra lainnya masih berlanjut. Gimana nih, kamu sudah pernah coba pakai KRIS di negara mana aja teman Pro 2?

0: Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: pasti nemenin kamu teman Pro 2 di Spada pastinya. Selamat pagi teman Pro 2, tapi sekarang Diana nggak sendiri. Ada Fawa di sini. Hai.
1: Hai.
0: Sudah kedengeran ya?
1: Belum.
0: Oke, sebentar. Sebentar ya, sebentar nih teman Pro 2.
1: Ini ya.
2: Oke.
0: Sudah mengajak Fawa tapi lupa nyalain headphone-nya ya. Seperti biasa, pasti ada aja kendala teknis ya. Dan teman Pro 2, sekarang kita masih ngobrolin soal teknologi ya Fawa ya. Dan kamu punya info terbaru mungkin terkait dengan pembaruan WhatsApp. Ini kayaknya WhatsApp tuh lagi apa ya, lagi viral karena terus-terusan mengupdate fitur baru gitu ya.
1: Iya, Kak. Nah, jadi aku dapat info.
0: Oke. Okay.
1: Kalau WhatsApp
0: info A1 ya.
1: Info A1, WhatsApp ada fitur baru nih.
0: Apa tuh?
1: Jadi kita bisa pakai satu nomor di dua HP. Jadi enggak perlu ada nomor 1, nomor 2 di dua HP. Jadi pakai satu nomor aja.
0: Oh, biasanya kan kita perlu untuk beli nomor baru nih untuk menyamarkan biasanya ya.
1: Iya,
0: penyamaran kita gitu
1: iya.
0: kan. Tapi sekarang nih teman Pro 2 ternyata kita enggak perlu beli nomor baru, tapi nomor kita yang satu ini bisa dipakai di dua handphone ya berarti
1: iya.
0: ya. Oh, dan fitur itu kabarnya namanya adalah link device ya. Di mana fitur ini tersedia di versi terbaru WhatsApp untuk Android dan juga iPhone ya, Fawa ya. Oke. Okay. Dan fitur ini sebenarnya sudah tersedia dari 2023, tapi awalnya kan hanya untuk tablet dan juga PC gitu kan. Nah, sekarang WhatsApp memperluas fitur ini sehingga bisa digunakan pada ponsel gitu ya. Jadi satu akun WhatsApp bisa ditautkan ke maksimal berapa perangkat tuh?
1: Maksimal 4 perangkat.
0: Oke, okay, maksimal 4 perangkat. Jadi kalau misalkan handphonenya ada 5 gitu ya, nggak bisa.
1: Gak bisa
0: ya.
1: 4 aja
0: ya, termasuk laptop, tablet, ataupun 2 ponsel sekaligus gitu ya. Jadi misalkan nih, kamu mau nyoba nih teman Pro 2 gitu ya. Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja buka WhatsApp kamu, terus masuk ke menu setelan gitu ya. Nah, untuk Android, kamu bisa ketuk icon 3 titik di sudut kanan atas. Dan untuk iPhone sendiri, kamu bisa ketuk tab setelan di bagian bawah layar dan pilih perangkat tertaut, lalu klik tautkan perangkat gitu ya. Nantinya WhatsApp akan meminta verifikasi identitas gitu ya. Sementara untuk di handphone kedua gimana tuh caranya, Fawa?
1: Untuk di handphone kedua caranya juga gampang banget, Kak.
0: Gimana tuh?
1: Download dan buka aplikasi WhatsApp-nya.
0: Okay.
1: Terus di layar awal sebelum masuk nomor telepon cari opsi tautkan ke akun yang ada di link as combination device opsi di opsinya ada. Terus ke menu titik 3 atau tautan kecil di bawah tombol utama, terus arahkan kamera HP yang kedua untuk bisa QR barcode di HP pertama.
0: Okay.
1: Terus bisa langsung disinkronasi dan berlangsung dalam hanya hitungan detik aja, Kak.
0: Oke, okay. Jadi sebenarnya caranya tuh hampir mirip ketika kita nge-link ke PC ya. Cuman bedanya ini dari handphone ke handphone. Gitu.
1: Iya.
0: Jadi lebih simpel sebenarnya teman Pro 2. Jadi kamu nggak perlu nih beli nomor baru untuk dua handphone. Jadi satu nomor bisa untuk dua handphone sekaligus ya. Yes.
1: Sangat dipermudah.
0: Betul.

mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong, padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.